0: Pendengar, kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral berikut ini.
1: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Terdakwa sehat hari ini?
3: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
2: Baik, bagaimanapun dan dambit aja sidang.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
5: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
4: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
6: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta. Rp207.166.41 sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
4: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
8: Kita lihat bersama-sama di depan, ya ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut. Dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, Searah dengan penindakan ini, ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini, ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
7: Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya, penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
9: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
7: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus.
11: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
12: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa, serta upaya penurunan kemiskinan.
11: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
12: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
13: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu, dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
12: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
14: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
12: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
15: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
12: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
16: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja tuh juga udah jadi perhatian, terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya, kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
17: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat, karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM, itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
18: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIP-RRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
19: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan aturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih banyak Brigadir Ade Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz. Merakai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
1: Putu Sibau 101 MHz.
3: Badau 95,9 MHz.
4: Dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101.
1: Baik, mendengar pagi ini akan kami hadirkan fitur suara indah dari lapangan Stadion Bandung Sintang. Seperti apa, kita ikuti berikut ini.
2: Yeah.

Pagi itu, Stadion Banding Sintang tidak hanya dipenuhi semangat dan keceriaan peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat kabupaten. Selepas upacara besar digelar Jumat 14 Agustus 2026, ketika dua anak istimewa dari SLBN 25 Sintang tampil di hadapan ratusan peserta. Ireneus Julian Theo dan Mariam, dua siswa penyandang tunanetra, berdiri dengan penuh percaya diri di tengah lapangan. Dengan suara yang merdu, Theo membawakan lagu Here's Your Perfect. Alunan suaranya perlahan membuat suasana stadion yang sebelumnya riuh menjadi lebih tenang. Para peserta upacara seakan larut dalam setiap bait lagu yang dinyanyikannya. Tak lama berselang, giliran Mariam tampil. Lagu Andaikan Aku Punya Sayap mengalun dari lapangan Stadion Banding Sintang. Suara Mariam yang lembut dan penuh penghayatan membuat suasana semakin menyentuh.

0: Penampilan kedua anak tersebut rupanya tidak hanya memukau para peserta. Dari tribun stadion, Bupati Sintang Gregorius Bala terlihat tersentuh. Ia kemudian turun dari tempat duduknya dan berjalan menuju lapangan mendekati Theo dan Mariam yang sedang tampil. Di hadapan kedua anak istimewa itu, Bupati Sintang memberikan uang sebagai bentuk apresiasi atas keberanian dan bakat yang mereka tunjukkan. Apresiasi itu semakin hangat ketika Gregorius Bala menyambut tampilan Theo dengan lantunan pantun.
1: Kalau kita makan semangka,
2: cakep.
1: Jangan lupa makan mangga,
2: cakep.
1: Walau kau tidak sempurna, tapi hari ini tetap luar biasa.
0: Momen sederhana tersebut berubah menjadi pemandangan yang begitu mengharukan. Bupati Sintang berdiri di samping Theo dan Mariam. Beberapa pejabat yang turut berada di lokasi termasuk Kapolres dan Dim 1205 Sintang serta jajaran Korem 121 Alam Banawa Nawai tampak menunjukkan ekspresi penuh haru. Wajah mereka terlihat memerah seolah berusaha menahan air mata saat menyaksikan dua anak tersebut terus bernyanyi dengan penuh percaya diri. Di tengah keterbatasan penglihatan yang mereka miliki, Theo dan Mariam justru menunjukkan bahwa bakat tidak mengenal batas. Mereka mungkin tidak dapat melihat luasnya Stadion Baning atau wajah ratusan orang yang menyaksikan penampilan mereka. Namun melalui suara yang mereka lantunkan, keduanya seakan mampu membuat seluruh stadion merasakan apa yang mereka alami. Kejutan lain terjadi ketika penampilan Mariam memuncak. Para anggota pramuka siaga, penggalang, dan penegak yang sebelumnya berada dalam barisan sebagai peserta upacara sontak berlari menuju keduanya. Mereka datang sambil bersorak dan memberikan dukungan kepada Theo dan Mariam. Lapangan yang sebelumnya menjadi tempat berlangsungnya upacara kini berubah menjadi ruang perayaan. Anak-anak pramuka mengelilingi dua penyanyi muda tersebut, tepuk tangan dan sorak-sorai menggema menjadi bentuk penghargaan yang mungkin jauh lebih berarti daripada sekedar tepuk tangan biasa.

Pramuka ke-65 di Sintang akhirnya meninggalkan sebuah cerita yang berbeda. Bukan hanya tentang barisan yang rapi, seragam coklat, ataupun upacara yang berlangsung hikmat. Lebih dari itu, peringatan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi dan berkarya. Theo dan Mariam membuktikannya melalui suara. Di Stadion Baning pagi itu, suara mereka bukan sekedar nyanyian. Ia menjadi pengingat bahwa setiap anak memiliki cahaya dan bakatnya sendiri yang hanya membutuhkan kesempatan untuk bersinar. Di antara riuh tepuk tangan dan sorak para pramuka, ada pula air mata haru yang diam-diam jatuh atau tertahan. Sebuah momen ketika seluruh stadion seakan sepakat bahwa keterbatasan tidak pernah mampu membatasi seseorang untuk mengikuti.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Iya, pendengar. Ya, seperti kita rasakan mungkin ada yang sudah keluar ya, kabut kayaknya semakin tebal. Hal ini juga diperkuat oleh Stasiun Meteorologi Tebelian ya. Pemantauan kualitas udara konsentrasi partikulat PM2.5 dari 18 hingga 19 Agustus 2026. Pendengar, kualitas udara yang dianalisis berdasarkan pantauan alat kualitas udara PM2.5 pada 18 Agustus 2026 sampai pukul 8 sampai 19 Agustus pukul 7 pagi tadi berada pada kategori sedang berbahaya. Konsentrasi PM2.5 tertinggi sebesar 278.2 terjadi pada tanggal 19 Agustus 2026 pukul 7 berada dalam kategori berbahaya. Jadi pastikan pendengar untuk Anda yang mau keluar rumah menggunakan masker ya untuk keselamatan dan kesehatan Anda.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian. Seharusnya akan

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri atau WLN Indonesia pada pada triwulan 2 2026 mencapai 453,4 miliar US dollar. Jumlah tersebut setara dengan 8.086,82 triliun rupiah dengan kurs rupiah sekitar 17.836 dolar Amerika Serikat. Kepala Departemen Komunikasi Ramdan Deni Prakoso mengatakan secara tahunan posisi WLN Indonesia tersebut tumbuh 4,4%. Hal itu dikatakan Selasa 18 Agustus 2026. Meski begitu, BI menyatakan struktur WLN Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio WLN Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB tercatat sebesar 30,6% pada triwulan 2 2026. WLN juga akan dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong perubahan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian nasional. Selengkapnya pendengar bisa Anda simak di laman rri.co.id.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya. Karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Blend ferin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200 sampai 400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada

0: bales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
2: Pendengar, informasi ini masih dilansir dari rri.co.id. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahri resmi menyerahkan surat kepercayaan kepada Kaisar Jepang Yang Mulia Naruhito. Penyerahan dokumen resmi perwakilan diplomatik negara tersebut berlangsung di Istana Kekaisaran Jepang di kota Tokyo. Upacara penyerahan surat kepercayaan tersebut diselenggarakan oleh pihak Istana Kekaisaran Jepang pada Selasa 18 Agustus 2026. Penyerahan tersebut menjadi penanda dimulainya tugas resmi perwakilan Indonesia di Jepang usai tiba sejak 12 Februari 2026. Menteri Transformasi Digital Hisashi Matsumoto hadir mendampingi Kaisar Naruhito sepanjang prosesi seremonial kenegaraan tersebut berjalan. Sejumlah pejabat kedutaan besar Republik Indonesia KBRI Tokyo turut mendampingi perwakilan diplomatik dalam acara resmi tersebut. Kaisar Naruhito menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa bumi yang melanda wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemimpin negara Jepang tersebut juga menyampaikan salam hormat untuk Presiden Republik Indonesia. Informasi ini pendengar dilansir dari laman lri.co.id.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

0: Ya, pendengar, bagaimana peringatan dini cuaca pada kesempatan ini?
1: Informasi peringatan cuaca dari BMKG.
2: Selamat pagi dari BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang melaporkan bahwa untuk pengamatan titik panas atau hotspot tanggal 18 sampai 19 Agustus 2026 bahwa terdapat 157 titik di mana 131 titik dengan tingkat kepercayaan menengah dan 20 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu untuk pengamatan kualitas udara pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 dengan menggunakan peralatan partikulat mater 2,5 yang berada di Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, bahwa pada pengamatan pagi hari tadi ini sekitar pukul 7 sempat mencapai pada kategori berbahaya. Untuk itu kami menghimbau agar kepada seluruh masyarakat apabila beraktivitas di luar rumah agar wajib mengenakan masker.
1: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.
0: Ya, pendengar, demikian informasi cuaca dari BMKG Sintang ya, dan menghimbau kita untuk menggunakan masker ya, pendengar, jika Anda keluar rumah. Tapi jika ada tidak ada kegiatan apapun, sebaiknya mungkin di rumah saja ya, lebih aman. Nah, masih kami hadirkan informasi-informasi lainnya, pendengar, tetaplah bersama kami.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: dong.
1: Baik, terima kasih.

0: mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
2: Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun. Bye.

Baik benar, masih dari kawasan Jalan YC Panggurai dan masih kami juga hadirkan informasi-informasi untuk Anda. Pengurus Besar Olahraga Selam Seluruh Indonesia PFB POPSI, POSI ya, mengibarkan merah putih di bawah laut Teluk Pemutaran Buleleng Bali. Dan dari keterangan tertulis PB POSI Rabu 19 Agustus 2026, kegiatan tersebut digelar memperingati HUT RI ke-81. Upacara di bawah laut diikuti pengurus PB POSI Karang Divers, Indonesia Arif Warriors, serta perwakilan Polsek Gerogak setempat Bali. Pengibaran bendera menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan pahlawan dan ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia yang terus dijaga bersama. Selanjutnya di rri.co.id.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, cek fakta kali ini bersama saya Adi Suryati, dilansir dari komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tanbackhoax.id. Jadi pastikan untuk Anda, apapun itu informasi-informasinya, informasi-informasi yang benar, dan sharing dulu sebelum share. Oleh karena itu pastikan semua informasi yang Anda dapatkan, yang Anda baca adalah informasi-informasi yang benar, bukan informasi-informasi yang hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar di Halo RRI ini silahkan Anda menyampaikan informasi kalau cuaca seperti apa di daerah Anda. Mungkin pendengar kalau di Sintang sendiri ya, sedari tadi pagi sampai saat ini kabutnya masih tebal ya, dan sesuai dengan peringatan juga yang disampaikan, kemudian yang sudah dirilis juga tentang kualitas partikulat PM2.5 pada 18 Agustus kemarin pukul 8 sampai pukul 7 pagi ya, tadi 19 Agustus, bahwa kategori udara dikategorikan dalam berbahaya. Jadi Anda pastikan mengenakan masker jika Anda ingin keluar dari rumah Anda gitu, atau keluar ruangan. Nah, pendengar, Anda juga yang punya permasalahan-permasalahan atau apapun di daerah Anda, sekitar Anda, seperti misalnya jembatan tumbang atau apa gitu ya, silahkan bergabung bersama kami di line telepon 0565-27447 atau juga WhatsApp dengan voice note ya. Jadi misalnya nama saya ini tinggal di sini, kalau bisa selengkap-lengkapnya sih alamatnya ya. Misalnya ada permasalahan lain-lain gitu ya. Nanti kita akan konfirmasi ke pihak terkait permasalahan Anda. Di pagi hari ini silakan bergabung bersama kami pendengar di 0565-27447 dan juga di 0857-5047-40 melalui voice note ya. Dan ya, udara seperti yang diinformasikan oleh stasiun meteorologi Tebelian, pantauan kualitas udara. Nah, jadi untuk Anda yang mau bepergian, kami terus mengimbau Anda untuk mengenakan masker. Nah, pendengar, selain itu juga mungkin Anda punya permasalahan-permasalahan lain di sekitaran Anda, atau misalnya Anda melihat nih di jalan Anda yang sudah terlalu banyak pasir dan lain-lain, boleh juga diinformasikan ya. Siapa tahu nanti dari Dinas Lingkungan Hidup atau apa mungkin bisa menyiram jalan tersebut gitu ya. Itu misalnya gitu ya. Nah, seperti ini juga dilakukan oleh Samapta Polres Kado, mobil kendaraan taktis Armored Water Cannon atau EWC atau AWC ya. Saat Samapta Polres Kado digunakan untuk menyiram ruas jalan yang dilakukan di Jembatan Rawak Hulu hingga Dusun Lamau, Kecamatan Sekada Hulu pada 14 Agustus lalu ya. Nah, Anda melihat gimana sih jalan-jalan di Kota Sintang dengan adanya jerebu gitu ya. Seperti saat ini ya, atau misalnya Anda punya permasalahan lain, silakan bergabung bersama kami pendengar di Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang dalam Halo RRI. Nah, masih di penyiraman tersebut dilakukan juga sebelumnya itu Polsek Sekado juga mendistribusikan 18 ribu liter air bersih. Nah, ini juga mungkin jadi permasalahan bagaimana air di daerah Anda seperti apa, apakah sudah kembali normal atau masih surut gitu ya. Dan tetap berhati-hati juga pendengar untuk Anda yang misalnya seperti apa ya, pasir timbul itu dijadikan area wisata gitu ya. Nah, itu tetap berhati-hati, kita tidak pernah tahu kan seperti apa seperti apanya gitu. Namun yang jelas kalau memang Anda mau ke sana, tapi kalau bisa sih nggak usah aja ya. Apalagi anak-anak ya, wah harus dengan pantauan orang tua yang ekstra banget itu ya. Ya jangan biarkan misalnya anak Anda atau bersama teman-temannya gitu tanpa pengawasan yang apa ya, tanpa pengawasan yang seimbang atau pengawasan yang ketat gitu ya. Jangan membiarkannya sendirian. Nah, pendengar, untuk itu kami mengajak Anda silakan bergabung bersama kami. Apakah ada permasalahan-permasalahan di daerah Anda seperti air, harga sembako, bagaimana mungkin Anda bisa ngeceknya juga. Oke deh, nanti kita tunggu ya pendengar, selepas yang berikut ini kita kembali lagi.

Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Esensi Buku pukul 16:30. Pukul 16:30 adalah sebuah novel yang menggambarkan perjuangan Alina dalam mencari kedamaian di tengah kekacauan hidupnya. Ditulis oleh penulis Indonesia Andrea Hirata. Buku ini pertama kali diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2018. Alina, tokoh utama dalam cerita, mengidamkan hidup yang lebih baik dan terbebas dari masalah yang mengganggunya. Dia merasa terbebani oleh kekacauan yang melanda kehidupannya. Baru saja putus dari kekasihnya, orang tuanya terus-menerus dilanda konflik, dan teman terdekatnya memilih hidup sebagai simpanan suami orang. Merasa hidup terlalu berat, Alina berusaha mencari pelarian dan keinginan untuk menjadi orang lain. Ketika ia bertemu Danu di sebuah bis kota, Alina melihat kesempatan untuk menjadi Marni, identitas baru yang membawa perasaan kekuatan dan keberanian. Dalam peran Marni, Alina merasa bisa melepaskan beban hidupnya dan menemukan kedamaian yang selama ini dicarinya. Namun pertanyaan yang muncul, apakah Alina bisa selamanya menemukan kedamaian ketika menjadi Marni? Ataukah identitas baru ini hanya memberinya kesempatan untuk melarikan diri dari kenyataan? Melalui cerita yang penuh dengan kejutan dan konflik emosional, Andrea Hirata menggambarkan perjalanan Alina atau Marni dalam menemukan jati diri dan arti sebenarnya sebuah kedamaian. Novel ini mengajarkan pembaca tentang kekuatan dalam menghadapi cobaan hidup, tentang mencari dan menerima diri sendiri, serta tentang perjalanan menuju keselamatan dan kedamaian batin. Pukul 16:30 tidak hanya menghibur pembaca dengan cerita yang mengharukan, tetapi juga menginspirasi mereka untuk merenungkan arti hidup dan keberanian menghadapi tantangan yang ada. Sebuah karya yang menggugah dan penuh makna. Andrea Hirata berhasil menyajikan kisah yang menyentuh hati dan meresap di dalam pikiran pembaca. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak

Yep. Pendengar, kembali lagi di Halo RRI ya. Silahkan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, mungkin Anda bisa menginformasikan bagaimana kondisi sungai, di sungai-sungai di sekitar Anda, apakah sudah mulai mengering, ikan menggelepar-gelepar. Seperti ini aja ya, dalam drama ya. Tapi benar loh, karena di beberapa sungai surut ya airnya, atau seperti apa di daerah Anda. Terus air, pengaliran air ke rumah Anda seperti apa, berjalan baik dan lancar kah? Ya berharap sih seperti itu ya. Karena kita tahu walaupun ada beberapa saat kemarin gitu ya hujan, namun tidak cukup untuk membasahi lahan yang kering, jalan yang sudah berdebu karena jatabu, karena ya kualitas udara seperti itu ya, yang tidak bagus buat kesehatan. Anda yang punya kegiatan-kegiatan di luar harus membatasi diri, kemudian tidak lupa mengenakan masker ya. Ya pendengar, untuk Anda juga setelah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Kabupaten Serang juga terus meningkatkan pemantauan dan penanganan hotspot ya pendengar. Nah kalau Anda memantau di daerah Anda, apakah sepekat-pekatnya udara seperti apa gitu ya. Kalau di sini sih di Jalan Yece Pongura ya, di depan kantor, dan tadi juga saat saya menuju ke kantor pagi ya subuh, itu tebel banget asapnya gitu ya. Seperti itu. Nah Anda mungkin juga punya permasalahan-permasalahan lainnya ya di sekitaran Anda, atau ada jembatan yang rubuh misalnya gitu ya, atau apa gitu ya. Nah berhati-hati juga pendengar untuk menggunakan api ya, seperti misalnya kalau merokok, jangan sampai buang puntung rokok sembarangan karena itu bisa menyebabkan kebakaran yang merugikan banyak pihak gitu ya. Karena itu Anda berhati-hati, terus berhati-hati saat Anda meninggalkan rumah juga pendengar. Anda pastikan semuanya dalam keadaan aman, cek lagi kompor, jendela, pintu Anda terkunci dengan baik dan benar, air tidak mengalir ya, misalnya kerannya terbuka ditutup, lampu-lampu yang tidak digunakan dimatikan. Terus kemudian ini yang sering lupa nih, colokan-colokan itu ya, baik itu cas handphone atau cas laptop gitu ya, dicabut aja gitu biar tidak berbahaya. Atau kipas angin yang selalu muter walaupun orangnya muter-muter maksudnya orangnya gak ada di rumahnya gitu ya. Nah itu kalau misalnya Anda ragu-ragu, udah belum ya tadi matiin kompor, balik lagi aja foto gitu biar yakin. Itu resep dari teman saya waktu itu ya. Nah silakan pendengar bergabung bersama kami di Halo RRI pagi ini di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga ketumpu anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat, kita langsung ke posyandu sudah.
0: Resep-resep kehamilan kayak gitu.
1: Itu lagi. Iya.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Oke, halo pendengar di Halo RRI. Halo. Ya, silakan bergabung bersama kami pendengar di pagi hari ini di line telepon 0565-24477 atau juga di WhatsApp ya, 0857-5000-4740. Nah, bagaimana juga pelaksanaan kemerdekaan, apakah berjalan baik dan lancar, misalnya upacara bendera yang Anda lihat gitu ya. Atau misalnya Anda punya permasalahan-permasalahan lain ya pendengar di pagi hari ini. Misalnya Anda pas tiba-tiba bangun terus pergi ke kebun, jembatannya roboh atau seperti apa gitu ya, atau ada pohon yang tumbang, mungkin bisa diinformasikan ya. Informasi-informasi tersebut sangat bermanfaat, mungkin nanti juga kita akan sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait ya. Nah, untuk Anda pendengar silakan bergabung bersama kami ya. Mulai di Melawi, Sintang, Kapuasulu atau juga di sekitaran itulah ya. Silakan bergabung di pagi hari ini. Nah, bagaimana mungkin juga sembako untuk hari ini seperti juga minyak goreng gitu ya. Telur. Harga telur di daerah Anda apakah ada kenaikan atau biasa aja gitu ya. Kemudian beras, apakah mengalami kenaikan juga. BBM, gimana kabarnya BBM di daerah Anda ya. Boleh juga menginformasikan kepada kami ya pendengar di kesempatan pagi hari dalam Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: ku sepatah, ampun mebaluba pada mebalumai.
1: Ini adalah salah satu bejande dari suku Dayak Lebang yang artinya, oh saudaraku, ini untuk aku menghibur kalian semua. Jika aku salah tutur kata, mohon maaf dan aku siap dinasehati. Bejande atau puisi rakyat yang dilantunkan dengan syair-syair khusus seperti lantunan nyanyian yang berisi bermacam makna seperti nasihat, peringatan, bahkan pertanyaan. Jande juga bisa berisi rasa syukur dan permohonan keselamatan kepada Tuhan Sang Pencipta dari ancaman mara bahaya atau sakit penyakit, dan biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat.

Iya, pendengar, semoga aja sih gak ada permasalahan-permasalahan ya. Namun kalau ada silahkan bergabung bersama kami pendengar di LRR kali ini. Jalan telepon 0565-27447 atau melalui WhatsApp 0857-5047-40. Iya, dan silakan saja bergabung. Mungkin Anda juga punya apa ya, punya permasalahan atau Anda kemarin belanja seperti apa gitu ya. Iya. Nah, pendengar, ini juga ada apa namanya, untuk kita ya, senantiasa mengenakan masker ya ketika Anda berada di luar ruangan, karena pantauan kualitas udara konsentrasi partikulat PM 2.5 untuk sampai jam 7 pagi aja tadi udah dinyatakan berbahaya. Nanti kita akan update lagi informasi perkiraan cuacanya ya pendengar. Jadi pastikan Anda menyimak terus rangkaian-rangkaian acara kami di Pro 1 RRI Sintang ya, agar Anda juga update informasi-informasi terkait cuaca ataupun informasi-informasi lainnya ya. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi, kami silakan lagi di kesempatan pagi hari ini ya, menginformasikan mungkin permasalahan-permasalahan di sekitaran Anda. Gas gimana, aman gas? Mudah-mudahan selalu ada dan selalu tersedia ya gasnya, sehingga tetap bisa berjalan dapur mengebul. Baik, pendengar, silakan di kesempatan pagi hari ini masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini ya dalam acara Halo RRI

0: tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.
2: Baik, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di sini, kebersamaan saya di Suryati di Sintang pagi ini, edisi Rabu 19 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaannya dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
8: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
10: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Kembali mendengar di Sintang siang ini, saya Asri kembali menyapa Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan ragam hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, untuk cuaca di siang hari ini seperti biasa ya, panas namun terlihat masih berkabut. Jadi mungkin bagi Anda kalau ingin keluar jangan lupa maskernya dipakai begitu ya. Memang atau juga mungkin kacamatanya juga boleh dipakai ya, karena udah udara kita juga udah mendekati berbahaya. Dan kalau kita lama-lama di luar ya, mata udah mulai perih ya, kemudian juga kalau kita menghirup udara itu hidung juga udah terasa perih ya. Jadi mungkin kalau tidak ada keperluan yang mendesak atau yang penting-penting banget gitu ya, jangan berlama-lama beraktivitas di luar ruangan. Dan mendengar di Sintang siang ini kami awali dengan informasi, tetap bersama kami di 102,5 MHz.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Informasi di santai siang kita kali ini, di mana Badan Gizi Nasional BGN menyiapkan sanksi berat bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG berstatus ASN. Sanksi tersebut dapat berupa pengajuan pemberhentian tidak dengan hormat melalui Badan Kepegawaian Negara BKN. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan sikap tersebut setelah menjenguk para siswa kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis MBG di Medan. Kunjungan itu berlangsung Minggu 16 Agustus 2026 di Rumah Sakit Haji Medan, Sumatera Utara. Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, menjelaskan sanksi awal terhadap dapur bermasalah dalam program MBG dan penanganan tersebut mencakup penghentian operasional dapur sebagai tindakan terhadap pelanggaran prosedur keamanan yang terbukti. Sudaryono menyebut BGN dapat memproses kepala SPPG ketika pemeriksaan menemukan kelalaian serius dalam pelaksanaan tugas. BGN juga membuka kemungkinan dugaan kelalaian ditindaklanjuti melalui proses hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran hukum. Sudaryono menegaskan seluruh pengelola SPPG harus menjalankan standar operasional prosedur secara ketat dalam setiap tahapan. Dan standar tersebut mencakup pengelolaan dapur, proses memasak, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat secara aman. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di lamannya rri.co.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk.

nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Ya baik mendengar informasi selanjutnya di siang hari ini, di mana Kementerian Kehutanan Kemenhut memperkuat pengawasan dan juga penegakan hukum terhadap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan PBPH. Penguatan ini dilakukan dalam upaya pencegahan dan juga penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Dan mendengar hingga saat ini sudah dilakukan penindakan terhadap 42 subjek hukum BPPH dan 9 kasus pidana. Dan hal tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI Selasa 18 Agustus 2026. Dari 42 subjek hukum tersebut, sebanyak 13 PBPH dikenai surat peringatan terkait deteksi hotspot dan kewajiban pelaporan. Sementara itu, 14 PBPH telah dikenai sanksi administratif. Selain pemberian sanksi, Kemenhut juga melakukan pengawasan terhadap kesiapsiagaan pemegang izin kehutanan dalam menghadapi potensi karhutla. Dan hingga saat ini pengawasan kesiapsiagaan telah dilaksanakan terhadap 15 pemegang PBPH. Selanjutnya, Menhut mengatakan saat ini terdapat 9 kasus yang sedang dalam proses penegakan hukum, di mana 4 kasus sudah dilakukan penetapan tersangka, Riau 3 kasus dan Kalbar 1 kasus. Selain 4 kasus yang telah menetapkan tersangka, terdapat 2 kasus yang berada dalam tahap penyidikan, yaitu di Kalimantan Barat, dan 1 kasus dalam proses P19 di Sumatera Utara. Sementara itu, terdapat penyelidikan yang berkaitan dengan kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru, dan Gunung Gede Pangrango, yang dan juga di mana Kemenhut juga memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Dan mendengar, Kemenhut juga menegaskan pengawasan dan penegakan hukum tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mencegah terjadinya karhutla, termasuk memastikan pemegang izin kehutanan menjalankan kewajibannya. Informasi ini kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri. Oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan belak-belakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis, The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
3: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
2: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
4: Sih mama ini cerit banget. Lihat ini, gagal mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champion. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul aggregat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rob Leaf melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki, mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu, dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir.
4: Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
2: Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Raihan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Modri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rotlif melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblovic. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Aris Mariski melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik, bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya, pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama, langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Senang juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ardiana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir, sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Nah, ini sangat
2: hasil
1: baik.
2: Ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0. Sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lukau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lukau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan kanoing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Kalau progres secara fisik cukup baik, kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru kita boleh baru masuk Philip tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat siang mendengar, demikian telah kita ikuti bersama Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, pukul 11 lebihnya 33 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan lagu Islami Kurang Dengar Anda hingga nanti pada pukul 11 lebihnya 41 menit waktu Indonesia Barat dikumandangkannya azan zuhur.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Kadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

0: Pukul 11:41 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Baik pendengar, demikian telah dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat zuhur untuk Anda kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda lagu Islami.

Kita selalu diajarkan untuk meneladani sifat-sifat mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi lewat hadisnya, Nabi Muhammad selalu memberikan pegangan hidup yang bermanfaat untuk umat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Ia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Ia akan bercerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Indikator kesuksesan sering sekali ditandai dengan keberlimpahan harta dan tingginya jabatan. Untuk mendapatkannya, banyak

Orang bahkan menempuhnya dengan cara yang haram. Padahal jika kita meniatkan apapun yang kita lakukan untuk akhirat, maka tidak perlu mengharapkan apa yang kita inginkan di dunia datang kepada kita, karena justru dunialah yang akan mendatangi kita.

syukur. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, rasa syukur ada dua macam. Syukur atas makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi badan, serta syukur atas tauhid, keimanan, dan nutrisi hati lainnya. Madarijus Salihin, Jilid 2, halaman 235. Alhamdulillah ada makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Kita juga alhamdulillah Allah izinkan masih bertauhid, terjaga iman, dan terhidang aneka nutrisi untuk hati. Ringan mengucapkan itu semua ya, tidak terasa berat sama sekali. Kenyataannya itu semua memang ada bukan? Jadi wajarlah kita akui keberadaannya pada diri. Kadang asumsi di kepala kita terlalu rumit merumuskan syukur. Syukur pada apa? Memangnya doaku sudah terkabul semua, jadi wajib bersyukur. Apa seluruh kesulitanku juga sudah hilang berganti kemudahan, lalu aku mesti bersyukur? Bukan begitu pola terbaik untuk syukur harian kita. Baik, kiranya kita ambil rumus syukur dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang telah dibacakan tadi. Terimalah adanya makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi untuk tubuh yang tersedia. Dan terima pula kebaikan tauhid, iman, dan nutrisi hati yang masih terasa nikmat. Jangan sampai asumsi kita mendustakan keberadaan itu semua menyebabkan Allah murka. Kemudian Allah tarik nikmat makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Bagaimana rasanya itu? Bayangkanlah ketika sakit dan tidak punya uang untuk membeli apapun. Bahkan keluarga dan teman menghindari kita. Jangan sampai pula karena kita mendustakan nikmat tauhid, iman, dan nutrisi hati, lalu Allah tarik semua itu dengan su'ul khatimah. Jangan sampai terjadi. Na'udzubillah. Bahiroh banget.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sahabatnya. Sahabatnya menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Yaitu engkau menyebutkan, mengumpat sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu." Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bagaimana pendapat engkau bila yang disebutkan itu memang benar ada padanya?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kalau memang ia benar begitu, berarti engkau telah mengumpatnya. Tetapi jika apa yang engkau sebutkan tidak benar, maka berarti engkau telah berdusta atasnya." Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1.
4: Dari kawasan Jalan YS Pengerai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan untuk lagu islaminya kami akhiri sampai di sini. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda lagu hiburan dan juga informasi di santai siang kita hari ini. Dan selamat menikmati makan siang Anda ya, untuk Anda yang di siang hari ini sedang menikmati makan siang Anda, atau mungkin selamat istirahat juga untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat di siang hari ini. Dan tentunya tetap semangat nantinya untuk melanjutkan kembali aktivitas Anda di siang hari ini hingga sore hari. Dan mendengar, tetap bersama kami karena rangkaian hiburan dan juga informasi masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Sintang siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.
5: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian. Seharusnya aku...

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: Ya baik mendengar, di tengah tumpukan pekerjaan yang tiada habisnya, menjaga produktivitas seringkali membuat kita lupa akan kondisi tubuh dan juga pikiran. Nah, banyak orang berpikir bahwa pekerja tanpa henti adalah kunci sukses. Nah, padahal kebiasaan ini justru memicu kelelahan ekstrim. Nah, untungnya ada beberapa trik praktis sederhana yang bisa Anda lakukan begitu ya, untuk menjaga hasil kerja tetap optimal tanpa harus mengorbankan kesehatan fisik dan juga mental Anda. Nah, pendengar, trik yang pertama yang sangat efektif adalah dengan cara menerapkan metode mikro istirahat atau micro break. Nah, Anda perlu tidak perlu menunggu jam makan siang untuk beristirahat. Cukup sisihkan waktu mungkin 2 hingga 5 menit setiap 1 jam sekali untuk menjauh dari layar komputer Anda. Nah, gunakan waktu singkat ini untuk berdiri atau juga meregangkan otot leher dan pundak serta bernafas dalam-dalam agar sirkulasi darah kembali lancar. Nah, mendengar, secara fisik jeda singkat ini memberikan keajaiban bagi tubuh karena duduk terlalu lama dapat membuat otot kaku, kemudian juga merusak postur tubuh dan juga memicu sakit punggung. Nah, selain itu aturan sederhana seperti mengistirahatkan mata selama 20 detik dengan melihat objek jarak jauh ya, dengan teknik biasanya 20-20-20. Ini juga sangat efektif untuk mencegah mata lelah dan pusing akibat radiasi layar. Dan tidak hanya fisik, kesehatan mental juga ya akan merasakan dampak positif yang besar. Nah, berada di depan komputer secara terus-menerus seringkali menyebabkan kabut otak ya, dan juga tingkat stres yang meningkat. Nah, dengan mengistirahatkan pikiran sejenak, otak dapat mendapatkan kesempatan untuk menyegarkan diri sehingga Anda bisa berpikir lebih jernih dan juga fokus kembali dalam melakukan setiap aktivitas pekerjaan Anda. Nah, mendengar, langkah praktis lainnya adalah dengan cara menjaga hidrasi dan juga mengatur ruang kerja agar tetap rapi. Nah, meminum air putih yang cukup secara berkala ya, tidak hanya menjaga stamina tubuh tetap stabil, tetapi juga membantu konsentrasi otak. Nah, ruang kerja yang bersih dan terang juga secara psikologis mengurangi beban pikiran sehingga Anda merasa lebih tenang dan juga nyaman saat menyelesaikan tugas. Dan pendengar, pada akhirnya produktivitas yang berkelanjutan ya bukanlah tentang seberapa keras Anda memaksa diri, melainkan seberapa pintar Anda mengelola energi. Nah, dengan menyisipkan trik-trik kecil ini ke dalam rutinitas kerja harian Anda, tentunya Anda tidak hanya berhasil gitu ya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, tetapi juga tetap memiliki tubuh yang bugar dan juga pikiran yang bahagia.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pernah dengar cerita tetangga kampung seberang tentang hidup sederhana, canda di warung kopi, tentang keluarga, kerja, harapan, dan kebiasaan hidup yang terasa dekat sekali dengan kita? Karena hidup di kampung bukan sekedar cerita, tapi pengalaman sehari-hari yang kita jalani bersama. Yuk dengarkan Warga Kampung Seberang, acara dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Membahas kehidupan kampung seberang yang apa adanya, jujur, hangat, dan penuh makna. Temani sore Anda setiap Sabtu, minggu kedua dan keempat, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sintang.

tek tek gitu tuh. Ya kan? Tek tek. Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul 1000 Wajah Ayah yang ditulis oleh Nurun Ala merupakan salah satu novel yang membawa tema tentang orang tua. Novel karya dari Nurun Ala ini menceritakan sosok kamu dalam novel ini yang diceritakan lahir sudah dalam keadaan piatu. Sang ibu meninggal ketika baru melahirkannya. Akhirnya ia pun hidup dibesarkan oleh ayahnya yang juga merangkap peran sebagai seorang ibu. Novel ini menceritakan seorang anak yang dinamakan dengan sosok kamu yang kembali mengenang kisah hidupnya bersama sang ayah tercinta. Terdapat 10 foto dalam sebuah album kenangan. Sang anak seakan masuk ke dalam mesin waktu dan muncul saat ia baru dilahirkan hingga akhirnya tumbuh dewasa. Potongan-potongan kenangan kembali bermunculan setiap kali melihat foto-foto di album kenangan satu persatu. 1000 Wajah Ayah ini merupakan sebuah buku ringan namun juga terasa sangat hangat atas sosok ayah yang diceritakannya. Sosok ayah ini dikenang dalam kepingan-kepingan foto di dalam album. Novel yang ditulis oleh Nurun Ala ini bercerita tentang perasaan rindu mendalam dari ayah ke anaknya sekaligus dari anak ke ayahnya. Keduanya saling merindu tapi tak saling mengungkapkan. Mungkin sang ayah dan anaknya berkomunikasi tiap hari tetapi rindu mereka tak pernah tersampaikan. Inilah jarak perasaan yang bisa mengubah dua orang yang saling menyayangi jadi orang asing. Novel ini mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggal ibunya saat dilahirkan ke dunia ini. Lantas sang ayah pun merangkap dua pekerjaan, yaitu sebagai ibu dan ayah untuk anaknya. Diceritakan bagaimana perjuangan sang ayah saat merawat dan membesarkan anak itu dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya sang anak tumbuh menjadi anak pintar. Ayah dan anak tersebut kemudian menjalani hari berdua. Mereka bahagia meski sang ibu sudah tiada. Waktu berjalan begitu cepat. SD, SMP, SMA, dan tak terasa sang anak berhasil menempuh gelar sarjana yang ia raih. Ayah sangat bahagia melihat anaknya wisuda. Permintaannya tak banyak. Ayah hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah menemaninya di hari tua. Namun hal terduga mulai terjadi. Sang anak mendaftar beasiswa S2 ke Inggris dan dia diterima. Hal tersebut membuat sang ayah merasa kecewa karena sang anak tidak memberitahu tentang S2 ke ayahnya. Terlebih sang kekasihnya juga melanjutkan sekolah ke sana. Walaupun ayah memintanya untuk mengurungkan niat melanjutkan studi S2-nya itu, ia tetap bersikeras meraih mimpi. Ia merasa kesempatan emas ini takkan terulang lagi. Ayah begitu kecewa. Ia tak pernah meminta banyak. Ia hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah dan menemaninya di hari tua yang akan datang. Buku 1000 Wajah Ayah ini berkisah tentang seorang anak yang pulang kembali ke rumah setelah ayahnya meninggal. Sang anak kemudian diajak kembali mengulang waktu ke masa lalu di mana saat ia lahir hingga saat ini melalui sebuah album yang berisi 10 foto kenang-kenangan penting dirinya dan sang ayah. Sesuai jumlah foto dalam album tersebut, penulis membagi buku ini dalam 10 bab yang menjelaskan tentang foto-foto tersebut. Melalui album foto tersebut, sang anak mulai mengingat kenangannya bersama ayahnya dahulu kala. Novel 1000 Wajah Ayah ini dapat membuat para pembaca mengintrospeksi diri sendiri tentang kewajiban anak memuliakan seorang ayah, dan pembaca bisa lebih tahu teguhnya perasaan seorang ayah ketika anaknya tidak berpihak kepadanya. Novel ini juga dikemas dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti sehingga pembaca tidak sulit untuk memahaminya. Novel ini dibuat seakan-akan sosok ayah dapat merangkap pekerjaan ibu. Setiap halaman di novel ini juga memberikan kepada pembaca berbagai macam inspirasi. Novel ini mengajak para pembaca merenungkan diri sendiri dan memperbaiki perilaku-perilaku terhadap orang tuanya. Jika Anda penasaran, Anda bisa membaca 1000 Wajah Ayah ini dan dapatkan cerita yang sangat menguras air mata dan emosi, juga membuat tersadar atas kehadiran orang tua. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kasihan ya, dia harus pakai kursi roda.
3: Kasihan? Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
2: Maksudnya?
0: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap.

Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Persatu RRI Sintang. Dan tentunya masih kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda di Sintang siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah itu tuh, kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar, tapi kita itu lupa kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata.
0: Ya udah deh, sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.
3: Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Siang.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Rabu 19 Agustus 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Setelah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla, pemerintah Kabupaten Sintang terus meningkatkan pemantauan dan penanganan hotspot. Memeriahkan Hari Kemerdekaan RI tahun 2026, Kecamatan Ketungahulu, wilayah perbatasan Kabupaten Sintang mengadakan berbagai kegiatan perlombaan dan hiburan rakyat. Berita selengkapnya dibacakan saya, Asri. Berita pertama siang ini, setelah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla, pemerintah Kabupaten Sintang terus meningkatkan pemantauan dan penanganan hotspot. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla menyusul meningkatnya titik panas atau hotspot serta munculnya kabut asap di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar mengatakan peningkatan intensitas kebakaran dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan status tanggap darurat. Menurut Kusnidar, meskipun hujan sempat turun, kondisi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan potensi terjadinya karhutla. Sejumlah titik kebakaran masih ditemukan, sehingga upaya pemantauan dan penanganan terus dilakukan. Dalam penanganan karhutla, BPBD Kabupaten Sintang melibatkan berbagai unsur untuk memperkuat upaya pemadaman sekaligus mengantisipasi meluasnya kebakaran. Kusnidar menegaskan, peran masyarakat sangat penting dalam mencegah kebakaran meluas. Masyarakat diminta untuk sementara waktu menghentikan aktivitas pembakaran lahan maupun sampah yang berpotensi memicu munculnya titik api baru. Ia juga meminta masyarakat segera bertindak apabila menemukan titik api, terutama ketika api masih dalam skala kecil. Penanganan api sedini mungkin dinilai dapat mencegah api berkembang dan meluas. Selain ancaman kebakaran, kondisi kabut asap juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena itu masyarakat dihimbau menjaga kesehatan dan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan.
3: Memang kemarin cukup ini ya, intensitas kebakarannya cukup tinggi dengan banyak titik api sehingga kita tanggap darurat. Nah, setelah tanggap darurat memang ada hujan, tapi rupanya masih tetap juga ada beberapa titik kebakaran. Jadi tetap kita melakukan kewaspadaan, kemudian kita juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker dan kita sudah melakukan pembagian masker 45.000 kemarin karena darurat asap juga gitu.
2: Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat kesiapsiagaan. Masyarakat pun diharapkan ikut berperan aktif mencegah munculnya titik api agar karhutla dan kabut asap tidak semakin meluas di Kabupaten Sintang. Danindra Sita laporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kapuasulu bersama DPRD membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 melalui rapat paripurna DPRD Kapuasulu Selasa kemarin. Rapat yang digelar di ruang sidang DPRD tersebut dihadiri Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian, Sekda Ambrosius Sadau, unsur Porkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran OPD. Agenda rapat meliputi penyampaian pidato pengantar bupati dan pembahasan nota keuangan sebagai dasar pembahasan perubahan APBD 2026 antara Pemkab dan DPRD. Melalui pembahasan yang transparan dan akuntabel, Pemkab Kapuasulu berharap perubahan APBD dapat menyesuaikan kebutuhan pembangunan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Sintang mencatat adanya pergeseran tren kejahatan yang mendominasi warga binaan pada tahun ini. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arfan Nur.
4: Kepala Lapas Kelas 2B Sintang Muhammad Rizal Fuadi, usai acara pemberian remisi pada Senin 17 Agustus, mengungkapkan jumlah narapidana dengan kasus pencurian saat ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Fenomena ini menjadi perhatian khusus mengingat latar belakang ekonomi serta konflik perkebunan seringkali menjadi pemicu utama masyarakat.
5: Kita punya data statistik ya, data statistik yang ada bulan lama bahwa kasus pencurian ini ada tren yang mengalami kenaikan. Dari tahun sebelumnya narkoba mengalami penurunan, jumlah dari kasus pencurian ini dari total keseluruhan jumlah pengguna itu sekitar 17%.
4: Muhammad Rizal Fuadi merincikan dari total keseluruhan 496 penghuni lapas Sintang saat ini, sekitar 17% diantaranya terjerat kasus pencurian sawit. Selain pencurian, tren tindak pidana lain juga mengalami peningkatan. Memprihatinkan adalah kasus kekerasan dan kejahatan terhadap anak di bawah umur yang mencapai 16%.
5: Jumlah dari kasus pencurian ini dari total keseluruhan jumlah pengguna itu sekitar 17%. Agak peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Dan juga kenaikan juga di perlindungan anak. Ada kenaikan sekitar 16% ke beberapa tindak pidana yang korbannya adalah anak.
4: Sementara itu, terkait momen perayaan Hari Kemerdekaan, pihak Lapas Sintang memberikan remisi kepada 296 warga binaan. Dari jumlah tersebut, 5 orang dinyatakan langsung bebas hari ini. Sementara, 3 lainnya masih harus menjalani hukuman subsider. Maraknya kasus pencurian sawit ini diharapkan menjadi catatan bagi aparat keamanan maupun perusahaan perkebunan untuk merumuskan solusi preventif guna menekan angka kriminalitas. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfan Nur melaporkan.
0: Satuan Samapta Polres Kapuasulu melaksanakan patroli perintis kota menggunakan kendaraan roda 2 di sejumlah lokasi di Kota Putu Sibau mulai pukul 8.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat. Patroli menyasar sejumlah lokasi seperti ATM Bank BRI, bengkel di Jalan Pasar Impres dan SPBU Putu Sibau. Petugas juga berdialog dengan masyarakat serta mengantisipasi aksi 4C, begal, geng motor, balap liar hingga tawuran. Hasil patroli menunjukkan situasi Kota Putu Sibau aman, tertib dan kondusif tanpa ditemukan tindak pidana maupun gangguan Kamtibmas.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Semarak peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terasa di Kecamatan Tempunak. Camat Tempunak Fransiskus Sumadi mengatakan, peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersyukur sekaligus memperkuat semangat kebersamaan. Menurut Sumadi, perayaan tahun ini memiliki makna khusus karena bertepatan dengan 45 tahun masuknya program transmigrasi ke wilayah tersebut. Ia mengatakan, perjalanan selama 45 tahun telah menjadi bagian penting dari perkembangan masyarakat di wilayah Tempunak. Berbagai latar belakang masyarakat yang hidup berdampingan diharapkan terus menjaga persatuan dan kedamaian yang selama ini telah terjalin. Sumadi berharap, semangat kebersamaan tersebut dapat terus dipertahankan sehingga masyarakat Tempunak mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan secara bersama-sama. Memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Kecamatan Ketungan Hulu wilayah perbatasan Kabupaten Sintang mengadakan berbagai kegiatan perlombaan dan hiburan rakyat. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
6: Pelaksana tugas Camat Ketungan Hulu Leni Marlina mengatakan, memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, warga Kecamatan Ketungan Hulu wilayah perbatasan Kabupaten Sintang mengikuti kegiatan perlombaan, diantaranya bola kaki, turnamen bola voli, permainan rakyat seperti panjat pinang dan lainnya, serta hiburan rakyat. Leni menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Ketungan Hulu dan didukung dari TNI Polri serta masyarakat di perbatasan. Kegiatan tersebut diikuti oleh warga dan pelajar di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang.
7: Juga diadakan beberapa kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81, antara lain melaksanakan turnamen bola kaki, turnamen bola voli. Kemudian juga ada beberapa permainan rakyat yang dilakukan langsung oleh masyarakat. Ada bola dangdut, ada lari karung, ada panjat pinang, ada lomba makan kerupuk, dan lain-lain.
6: Sementara itu, Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang, Amrisius Murjani, mengatakan pihaknya juga mengapresiasi terhadap pihak kecamatan yang mengadakan kegiatan perlombaan tersebut.
8: Dalam pelaksanaan kegiatan 17 Agustus sudah dipersiapkan dengan baik. Untuk kegiatan pesta rakyatnya dilaksanakan mulai dari tanggal 16 dan 17.
6: Amrisius Murjani menambahkan, melalui kegiatan perlombaan ini menumbuhkan semangat kebersamaan antar warga perbatasan. Dengan semangat persaudaraan serta menjunjung tinggi marwah perjuangan para pahlawan bangsa pada hari kemerdekaan tahun ini serta mendukung kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Kapuasulu Sukardi menghadiri kegiatan pemberian remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan tahun 2026 di Rutan Kelas 2B Putu Sibau, Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemberian remisi menjadi bentuk penghargaan atas perilaku baik serta kepatuhan narapidana selama menjalani masa pembinaan. Sukardi menyampaikan bahwa remisi hendaknya dimaknai sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri, mengikuti proses pembinaan dengan sungguh-sungguh, serta mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kapuasulu juga terus mendukung proses pembinaan warga binaan agar dapat berjalan secara humanis, berkeadilan, dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Pendengar, tiga paskibraka Kabupaten Sintang mengukir prestasi membanggakan di tingkat provinsi hingga nasional pada peringatan HUT RI ke-81. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
9: Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka Kabupaten Sintang kembali mengukir prestasi membanggakan pada tahun 2026. Tiga putra-putri terbaik Sintang berhasil lolos ke tingkat yang lebih tinggi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Sintang, Abdul Sufriadi, mengatakan dua anggota Paskibraka Sintang berhasil lolos seleksi tingkat provinsi, yakni Muhammad Zaki Raihanur dari MAN 1 Sintang dan Seli Spania Pelda dari SMA Negeri 3 Sintang. Sementara itu, satu anggota Paskibraka Sintang berhasil menembus Paskibraka tingkat nasional. Ia adalah Mirza Rafi Navazani, siswa SMA Negeri 1 Sintang, yang bahkan dipercaya menjadi pembentang bendera saat upacara penurunan bendera pusaka di Istana Negara Senin sore 17 Agustus 2026 kemarin. Keberhasilan Mirza hingga tingkat nasional tidak diraih dengan mudah. Ia harus melalui rangkaian seleksi yang ketat, mulai dari tingkat sekolah, kabupaten, provinsi hingga nasional dengan berbagai tahapan mulai dari wawasan kebangsaan, kesiapan fisik dan mental, serta kemampuan menjalankan tugas sebagai anggota Paskibraka.
10: Pada tahun ini, Kesbang Pol Kabupaten Sintang berhasil meloloskan putra-putri terbaik kita ke tingkat provinsi dan ke tingkat nasional. Yaitu tingkat provinsi, atas nama 1 Muhammad Zaki Raihanur dari MAN 1 Sintang. Yang kedua, Seli Spania Pelda dari SMA 3 Sintang. Lalu untuk tingkat nasional, yaitu Misa Rafi Nafasyani, yaitu berasal dari SMA 1 Sintang, yaitu, dan saat ini kita patut berbangga juga masuk dalam pada formasi di pasukan 8.
9: Abdul menambahkan, capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Sintang, sekaligus membuktikan bahwa putra-putri daerah mampu bersaing dan berprestasi hingga tingkat nasional. Kesuksesan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus mengembangkan potensi dan mengharumkan nama daerah. Abdul juga mengajak seluruh generasi muda Sintang untuk menjadikan semangat Paskibraka sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal disiplin, tanggung jawab, kerja keras, persatuan, dan cinta tanah air. Dina Triana melaporkan.
0: Kasrem 121 Alam Banawa Nawai, Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marzuki mengatakan, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia untuk melakukan refleksi sekaligus memperkuat semangat kebangsaan. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh komponen bangsa untuk terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, serta mengisi kemerdekaan melalui karya dan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Nilai persatuan dan gotong royong dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, semangat kemerdekaan perlu diwujudkan melalui tindakan nyata sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Bagi jajaran Korem, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi dorongan untuk terus memperkuat pengabdian kepada masyarakat, menjaga sinergitas dengan pemerintah daerah dan unsur terkait, serta turut mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif. Semarak memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 masih dilaksanakan di beberapa titik di kota Sintang. Nah, salah satunya di Jalan Teluk Menyurai Sintang. Mengetahui hal tersebut, berikut kami hadirkan wawancara Suryatini bersama Ketua Panitia Ardi.
11: Masyarakat Kabupaten Sintang memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di beberapa titik di Kota Sintang, Kalimantan Barat. Dan di Jalan Teluk Menyurai, Gang Keramat juga menyelenggarakan berbagai kegiatan ini, perlombaan. Untuk mengetahui hal tersebut, saat ini saya bersama Ketua Panitia Penyelenggara. Kita akan sapa dulu dengan Bapak siapa, Pak?
12: Pak Ardi.
11: Pak Ardi, ini meriah sekali Pak, kegiatan memeriahkan hari ulang tahun RI ya Pak ya? Iya, apa saja rangkaian kegiatannya Pak?
12: Yang pertama saya perkenalkan diri dulu ya, nama saya Ardi, saya DPRD Kabupaten Sintang atas arahan Ketua Umum kami. Jadi kami disuruh menyemarakan ya, HUT RI ke-81 ya, di setiap daerah di Indonesia. Ya, jadi sesuai arahan tersebut kami membuat hiburan rakyat ya, di mana berbagai hadiah menarik dari kami. Salah satunya kami adakan senam sehat untuk ibu-ibu ya di Kabupaten Sintang. Selanjutnya kami membagikan hadiah undian ya. Hadiah undian ini hadiah-hadiah menarik. Hadiah utamanya sepeda. Ya, yang kedua ada kulkas, mesin cuci, magicom dan sebagainya. Banyak lagi ada menarik yang lainnya.
11: Dan saya melihat juga ada perlombaan ini Pak, perlombaan apa saja?
12: Kalau perlombaan, kalau untuk ibu-ibu itu ada lomba balon, lomba nari balon. Selanjutnya nanti untuk dewasa, bapak-bapak ada panjat pinang, terus ada tarik tambang juga. Untuk kelas remaja ada panjat pinang juga. Setelah itu kita lanjutkan untuk permainan anak ya, lomba-lomba anak, makan kerupuk dan sebagainya.
11: Pesan apa Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Sintang ini terkait kegiatan memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia?
12: Pesan kami ya untuk Kabupaten Sintang khususnya itu di mana kita yang sudah bersyukur ya, bersyukur di mana perjuangan para pahlawan kita yang sudah mendahului kita ya, kita generasi muda, generasi Z untuk mengisi kemerdekaan ini.
11: Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Dan pendengar, itu tadi bincang singkat kami bersama Ketua Panitia Penyelenggara bersama Pak Ardi. Demikian, terima kasih Bapak atas waktunya.
12: Sama-sama.
11: Sampai jumpa.
0: Ya pendengar, demikian Warta Siang edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Saya Asri mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, pukul 13 lebihnya 34 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini. Membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: lagi nih di Plus 1.
1: Bagi yang kangen sama Kak Tias nih, ada Kak Tias sama Kak Asri ya di siang hari ini.
0: Iya.
1: Okay, siang hari ini kita kayaknya ngobrol-ngobrol santai tentang perlombaan
0: 17-an.
1: Kalau Tias paling suka ikut lomba apa nih?
0: Kalau aku ya, tadi tuh karena kita lagi main badminton ya. Nah, itu seru sih tadi tuh karena kan benar-benar mengasah banget
1: terus tenaga ya.
0: Tenaganya tuh berasa banget sih itu, Kak. Jadi kayak okay, ini yang paling beratnya nih. Challenge-nya di situ. Sama kemarin main balon air sih, itu seru, Kak. Itu seru karena kita kan harus seimbangin gitu,
1: betul.
0: Kan sama kita kerja sama tim gitu kan. Nah, di itulah serunya.
1: Okay,
0: kalau Kak Asri?
1: Kalau Kak Asri kayaknya menurut Kak Asri yang paling seru kayaknya bola dangdut deh.
0: Bola dangdut.
1: Iya. Soalnya kan kayak ada musiknya. Kemudian kalau udah capek main kayak ya udah jeda joget dulu.
0: Joget dulu ya. Dangdutan jadi, gitu.
1: Betul.
0: Iya.
1: Tapi sebenarnya semuanya seru sih. Cuman tergantung kita lebih asiknya lebih enaknya di mana gitu.
0: Asiknya di mana kita tuh.
1: Oke. Okay. Tapi selama ini Tias udah ikut apa aja?
0: Aku baru 3 ini sih, karena kan tahun lalu tuh kalau selama di Sintang ya, baru 3 ini, badminton, bola air, sama pingpong ya kan. Pingpong yang di lintasan gitu.
1: Oh, yang kemarin ya.
0: Yang kemarin itu baru 3. Jadi kalau sebelumnya itu karena aku belum bisa ikutan lomba kan, karena lagi ada tugas juga waktu itu.
1: Oke, gitu. Tapi tahun ini udah bisa.
0: Udah ya? Bisa.
1: Oke, kita sapa dulu aja ya penelpon yang sudah bergabung. Ada siapa ini? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Kak Asri.
1: Biem.
2: Iya.
1: Okay.
0: Halo Biem.
2: Halo juga Kak April, Kak
0: Tias. Kak April juga ikut.
2: Kabarnya bertiga.
0: Alhamdulillah baik Biem. Biem gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat semuanya.
0: Alhamdulillah ya.
2: Iya. Lagunya Kak disebut pelan-pelan ya Kak. Jangan cepat-cepat, okay. Jadi nanti tidak kedengaran.
1: Lagunya yang pertama ada Ike Nurjana, Tersenyum Kembali. Ada Inul Daratista, Kocok-kocok. Kemudian Mengapa Bedakan, Migi Z, Sisa-sisa Cinta, Ona Sutra, Katanya Nada Soraya. Kemudian Banyak Betul Pacarmu, Nelly Agustin, Sejengkal Tanah, Irfan Mansur, Jangan Sampai 3 Kali, Ine Sintia. Dan yang terakhir ada Gita KDI, Boom Boom Boom.
2: Yang pertama ya Kak,
1: Tersenyum Kembali.
2: Biar enak enggak mencet-mencet lagi. Kalau milih ke bawah kan pencet ke atas. Kadang kalau yang enggak paham tuh langsung menghilang. Lagunya dikirim untuk Dina sama Leman di Betang ya Kak ya. Sama Amo juga, mereka masih nganyam tanggul katanya. Masih cari ikan. Masih nganyam raga. Nah itu ya Kak, selamat siang, Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam.
1: Selamat siang, ada Biem ya Tias ya, penelpon pertama kita di siang hari ini. Warga Jetak nih, biasanya Jetak nih banyak perlombaannya nih.
0: Bergantian gitu ya.
1: Tapi emang seru sih ya. Oke, okay, selanjutnya di belakang Biem, halo selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Pro dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Sepertinya ini Mama Tegi ini ya.
3: Betul. Apa kabarnya bertiga di situ?
1: Kabar baik.
0: Kabarnya baik.
3: Syukurlah.
1: Mama Tegi bagaimana kabarnya?
3: Kabarnya puji Tuhan sehat semuanya.
0: Lagunya
3: yang kedua apa tadi Kak?
1: Kocok-kocok Inul Daratista.
3: Oh. Yang ketiga?
1: Mengapa Bedakan Megi Z? Ada Ona Sutra, Sisa-sisa Cinta.
3: Sejengkal Tanah ya Kak?
1: Yang mana? Sejengkal Tanah dari Irfan Mansur. Oke. Okay. Mama Tegi.
3: Ya.
1: Biasanya pernah ikut lomba Agustusan enggak?
3: Pernah.
1: Lomba yang paling seru menurut Mama Tegi apa nih?
3: Dulu Kak kalau pernah itu volley.
1: Oh, volley.
0: Oh,
1: Tias
0: athlete,
1: bisa volley enggak?
0: Enggak begitu.
1: Oke, okay, volley ya. Selain itu ada lagi?
3: Kan pernah itu Kak, pernah dapat juara di Banyuwangi itu.
1: Wih, juara berapa nih? Satu?
3: Ya, juara satu, perempuan laki-laki.
0: Wih, mantap.
3: Udah enggak ada tenaga lagi Kak. Udah tua.
1: Enggak apa-apa, sekarang jadi penonton
3: sekarang
1: aja
3: itu, Kak, bola dangdut Kak.
1: Oh, bola dangdut juga suka ya.
0: Seru sih memang itu.

0: Oke. Mau spesial mungkin?
1: Salamnya buat Wan Uju di Sampas ya kak. Lagunya dibagi dengan Bang Andre ya kak.
0: Oke deh.
1: Untuk bertiga semoga kak selalu bersama keluarganya. Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Selamat siang. Dari tadi bertiga sama siapa kita ya?
2: Iya, satu lagi siapa ini?
0: Curiga di sebelah Tias ada orang ya.
2: Wow.
0: Coba dilirik-lirik gitu ya. Oke deh, selanjutnya ya. Coba Tias sapa kembali ada siapa ini?
2: Halo, selamat siang.
3: Siang juga.
2: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Ini kalau dari suaranya bersemangat banget nih Kak Asri ya. Siapa
3: kan
2: ya?
3: Kan masih Merdeka.
2: Merdeka.
0: Oh, masih Merdeka.
2: Oh iya, Merdeka. Merdeka.
3: Baru 2 hari dah lewat Merdeka. Harus dong semangat. 45.
2: Semangat 45. Abis ikut lomba apa aja nih?
3: Saya enggak ikut lomba karena capek.
2: Capek.
0: Seperti biasa.
3: Kalau enggak capek sih mau ikut lombanya bola dangdut aja biar enak goyang-goyang.
0: Berarti Kak Asri ada kawan nih. Tadi Mama Tegi, sekarang Mbak Yanti. Ayo kita bikin grup.
3: Nah, boleh. Ikut lomba Bibi Iam boleh diajak. Urang boleh diajak. Bu Nur Aini atau Mama Rina boleh diajak atau Nenek Lesti.
0: Tapi atau Nenek Lesti grup. Udah enggak di sini.
3: Bola dangdut, enggak apa, kita undang dia, kita sewa dia Kak Asri.
0: Pemain lama ya.
2: Ini senior-senior semua ya jangan, pemainnya.
3: Jangan remehkan, senior itu, Nenek Lesti itu.
0: Aduh.
3: Nanti kalau dengar dah musik, rindu.

0: kamu. Ah udahlah, nanti taburin deh.
1: Itu lagu apa ya? Kayak pernah denger judulnya.
0: Nah, sebutkan judulnya apa yo? Kalian berdua.
1: Enggak tahu kayaknya.
2: Enggak tahu nih.
1: Lagu apa
0: yakin,
1: ya?
0: Yakin enggak tahu judulnya?
1: Rindu Padamu apa ya?
0: Ayo.
1: Enggak tahu ah, Tias tahu.
0: Sebutin
1: gak
0: ayo, tahu, PR ya.
2: Enggak ada clue-nya nih.
0: Jangan disebutin ya Bu Ros ya.
1: Nanti ya, nanya Bu. Nanya mereka Mama Neng, nanya Ibu Ros ah.
0: Ah, enggak boleh Mak Neng, jangan kasih tahu ya Mak Neng. PR untuk tidak dua biar tidak dua mumet-mumet nyarinya gimana.
1: Waduh, waduh. Nanya yang
0: apa
1: lain juga bisa.
0: Apa judulnya gitu kan?
1: Aduh.
0: Tapi operatornya siapa sih itu, Kak?
1: Kak Asri.
0: Kak Asri ga? Ah nanti boleh di playlist ya.
1: Apa itu?
0: Oh judulnya itu nanti. Sekarang
1: yang,
0: kan mungkin belum bisa.
1: Yang siapkan lagunya Kak Yusrin.
0: Mm. Oh ya itu bilang Kak Yusrin ya operatornya.
1: Ya kami nggak tahu judulnya, kasih tahu.
0: Judulnya Rindukah Hatiku itu judulnya.
2: Aduh. Gak kepikiran tadi tuh di situ judulnya.
0: Nanti di playlist ya Kak Yusrin ya.
1: Semoga Kak Yusrinnya dengar.
0: Spesial untuk Nenek Lesti kalau dia manggung, itu lagu wajib dia itu.
1: Yes.
0: Kalau Bu Ros itu pintu surga wajib lagu wajibnya.
1: Mm-hmm.
0: Atau gubuk derita.
1: Nah yang ngomong nih?
0: Kak saya. Lagu wajibnya tapi kalau didengar agak kasar tapi memang itu judulnya. Lagu wajibnya curang.
1: Wih. Kayaknya pernah dicurangi. Gimana?
0: Bolehlah request nih.
1: Request udah disiapkan ya, sih ini. Curang
0: kan andainya,

0: Kan. Ayan, dengar Kak Asri.
1: Sakit. Dari itu. Rita Sugiarto.
0: Iya. Oh. Emang boleh kah?
1: Nah, boleh deh.
0: Request boleh?
1: Mm-mm, boleh.
0: Gak curang
1: apa.
0: Ya?
1: Mm-mm. Tapi gak boleh curang beneran dong. Ya.
0: Kalau di request gak diputer, nanti aku nyusul lagi.
1: Gak apa-apa lah, nyusul aja ke sini.
2: Biar rame.
0: Nyusul marahin Kak Asri dengan Kak Akil.
1: Hah? Kok Kak ya. Akil?
0: Siapa ini tadi?
1: Masa lupa, Kak Tias ini.
0: Kak Tias, oh iya. Maaf.
2: Gak apa-apa, Bu.
0: Udah mama, maaf.
1: Saking lama kan, gak muncul
0: itulah,
1: Kak Tias kan.
0: Tak bersua. Perasaan teh kayak suara Kak Akil gitu, Wah.
1: Kak Akil udah di Pontianak.
2: Iya.
0: Oh, Ya Kak Yusri, Kak Asri, curang lagunya ya.
1: Oke.
0: Ada? Ada Kak Yusri?
1: Ada.
0: Ya, aku request itu ya. Spesial buat orang yang suka curang-curang.
1: Apalagi curang main bola dangdut kan.
0: Itu aja ya Kak Asri ya. Dikirimnya untuk semua yang lagi monitor.
1: Oke deh.
0: Yang lagi stacun, yang lagi bengak-bengik, yang lagi mencet-mencet mau masuk, semoga enggak kriwil keriting tangannya. Okay. Terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang. Terima kasih ada Mbak Yanti di Alay ya. Sepertinya kita terima satu penelpon lagi, masih bisa kayaknya ya. Okay. Sudah ada 3 penelpon. Silakan yang ingin gabung di 0565247774 atau juga bisa melalui WA di 0857504740. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
2: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Halo, ini pasti halo. Suaranya Bu Ros. Siap. Ya?
3: Iya Kak Tias, tahu Kak Tias ya.
2: Langsung tertebak ya.
3: Udah hafal dah ya Kak Tias ya.
2: Iya, gimana kabarnya Bu Ros?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat ya Bu Ros. Kakek gimana kabarnya Bu Ros?
3: Kakek sehat tuh, tidur tuh sama cucunya tuh.
2: Oh, lagi ngelonin cucu ya.
3: Iya.
2: Gimana nih Bu Ros? Ikut lomba 17-an enggak?
3: Nggak, di sini belum ada.
2: Oh, deh. Belum ada.
3: Tapi di lain RT-RT lain ada. Kalau RT Bu Ros belum ada.
2: Oh, nggak gabung ya?
3: Nggak, lain lah.
2: Menyusup aja Bu Ros.
3: Nanti lah, kita main bola dangdut aja ya.
2: Ayo, paling
3: bawa
2: suka apa?
3: Bawa kain sarung masing-masing ya.
2: Nah,
3: kalau ibu dari RRI aja nyiapkan kain sarungnya untuk kita.
2: Boleh.
3: Pulang bawa masing-masing. Kreditan bayarnya gitu.
2: Selesai dangdutan langsung bawa pulang ya Bu Ros.
3: Iya, ya, kasih batik-batik lah dari Jawa gitu. Kak Tias tuh yang bawanya.
2: Kenangan dari ini ya, dari sana ya.
3: Iya, ditulis Dola Dangdut untuk disintang gitu. Lagunya jangan sampai 3 kali ya Kak Tias, Kak Asri ya.
2: Jangan sampai tadi kali.
3: Itu kata Yanti bilang BNT itu bukan lagu itu, bukan judulnya. Judulnya Jauh di Sayang. Bukan mencari juga itu jauh di sayang
2: ya,
3: judulnya tuh.
2: Tadi juru kita nyari sendiri pun salah.
3: Nggak usah PR lagi ya, dah Bu Ros kasih ya.
2: Apa tadi
3: kasih
2: judulnya? Jauh.
3: Jauh di sayang.
2: Jauh di sayang. Siapa yang nyanyinya Ibu Ros?
3: Kalau laki-laki itu Victor Huta Barat biasanya tuh. Entah perempuan Ibu Ros enggak pernah dengar, biasa sih laki-laki. Kalau perempuan yang suka di kampung lagi-nya Nenek Lesti. Itu Kak Tias ya, Kak Asri ya.
2: Oke.
3: Yo, makasih.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang. Terima kasih ada Ibu Ros di Dara Juanti ya.
2: Iya.
1: Tapi sepertinya emang paling seru kayaknya main bola dangdut.
2: Bola dangdut benar banget nih Kak Asri.
1: Udah ada berapa orang di tim Kak Asri? Kayaknya 3 ya.
2: 3.
1: Pada suka bola dangdut rupanya.
2: Suka banget bola dangdut.
1: Tapi emang seru sih ya, selain kayak ada musiknya, kayak ada joget-jogetnya juga.
2: Kekompakan
1: gitu ya.
2: Tim juga itu. gitu kan, joget betul. Sama-sama gitu kan.
1: Apalagi kalau mainnya itu kan harus pakai sarung ya Kak Tias.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya benar.
1: Jadi kalau mau nendang misalnya bisa nyangkut-nyangkut tuh di sarungnya.
2: Iya.
1: Oke, sudah ada 4 penelpon ternyata ya. Kita dengarkan aja dulu beberapa lagu yang sudah direquest. Yang pertama tadi ada Tersenyum Kembali dari Ike Nurjanah dan nantinya akan disusul dengan beberapa lagu lainnya. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin gabung, tahan dulu, tetap dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: deh. Katanya kalau klik tautan ini, kita bisa dapat kuota internet gratis. Aku mau coba ah.
1: Jangan buru-buru, Dit. Emangnya kamu tahu itu dari mana?
0: Dari grup chat. Banyak kok yang bagiinnya.
1: Itu belum tentu benar, Dita. Bisa jadi itu penipuan atau tautan palsu yang mau mencuri data pribadi kamu.
0: Apa iya? Duh, hampir aja aku klik. Terus gimana caranya supaya aman?
1: Pertama, cek dulu sumber informasinya. Kedua, jangan asal klik tautan yang mencurigakan. Ketiga, jangan pernah memberikan data pribadi atau kata sandi kepada siapapun.
0: Iya ya, ternyata menggunakan internet bukan cuma soal bisa memakai aplikasi, tapi juga harus pintar memilih informasi.
1: Betul, literasi digital itu penting supaya kita terhindar dari hoax, penipuan, dan perundungan di dunia maya.
0: Mulai sekarang, aku akan lebih teliti sebelum percaya dan membagikan informasi.
1: Harus dong, jadilah remaja yang cerdas digital.
2: Ingat, cek dulu kebenarannya, jaga data pribadimu, dan saring sebelum sharing. Bersama kita wujudkan remaja yang cerdas dan bijak di dunia digital.

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Kita masih dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan langsung aja ya kita sapa yang sudah bergabung di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Sri.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Boman.
1: Iya, betul.
0: Bagaimana siang ini kabarnya?
1: Kabarnya baik, puji Tuhan. Kalau kabar yang bertiga tuh?
0: Puji Tuhan baik juga. Tapi sekarang Kak Sri sendiri ini?
1: Udah pulang Kak tadi? Iya.
0: Oke. Boman, kalau lomba Agustusan paling seru menurut Boman apa nih?
1: Kalau yang paling seru menurut aku lomba karung tuh.
0: Oh, lomba karung yang loncat-loncat dalam karung ya?
1: Iya.
0: Pernah ikut tapi ya?
1: Enggak pernah ikut. Cuma nonton-nonton aja.
0: Tapi kayak seru aja liatnya ya Boman ya?
1: Iya, seru. Yang tarik tambang seru juga.
0: Oh liatnya. Iya benar, tarik tambang seru juga.
1: Apalagi manjat pinang tuh.
0: Lucu tapi kayak capeknya juga dapat tuh kalau panjat pinang itu.
1: Iya.
0: Benar sih.
1: Apa lagunya?
0: Lagunya ada Ines Sentia, Jangan Sampai Tiga Kali, Inul Daratista, Kocok-Kocok, Mengapa Bedakan Maggie Z, Sisa-Sisa Cinta Ona Sutra. Kata
1: dari Maggie Z aja.
0: Oke, boleh dong.
1: Spesialnya buat Ayu ada Semelawang, buat Ibu ada Semelawang juga, buat pamanku Macin di Sekalung Jaya aja. Yuk, selamat siang Kak Sri.
0: Selamat siang juga. Terima kasih ada Boman di Penai ya. Selamat siang aja untuk semua warga Penai. Di belakangnya Boman, kita akan coba sapa kembali ya. Ada siapa ini? Halo, selamat siang.
2: Juga Kak Sri.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Apa kabar Kak Sri?
0: Kabar baik. Dengan siapa di mana ini?
2: Ini Andre nih, di SP5.
0: Andre di SP5.
2: Iya.
0: Oke, kok suaranya kecil ini?
2: Masih kecilan, Kak.
0: Gitu.
2: Udah 3 hari udah betul-betul tuh.
0: Oh, gitu.
2: Main apa, tarik tambang, bola bal, poli.
0: Wis, banyak perlombaannya.
2: Banyak, Kak Sri. Sini, Kak Sri. Panjat pinang juga. Bakarung, bola dangdut.
0: Saja semua. Untuk anak-anak ya. Ada enggak?
2: Ada.
0: Oh, ada juga.
2: Ada semuanya. Pemuda remaja ada.
0: Wis.
2: Kaum bapak ada.
0: Seru. Andre ikut lomba apa?
2: Saya main bola, Kak.
0: Wis, main bola.
2: Main poli. Tarik tambang. Kalau bola dangdut tuh ibu-ibu semua atau
0: enggak? Oh iya, biasanya bola dangdut ibu-ibu biasanya. Ada ininya?
2: Seru-seru semuanya, Kak.
0: Udah main belum?
2: Hari ini saya istirahat, Kak. Selesai.
0: Oh gitu. Tapi ada juaranya enggak? Ada dapat enggak?
2: Udah lah. Kayak kalau bola bal tuh dapat juara satu kemarin.
0: Wih, mantap. Iya. Bagi-bagilah hadiahnya.
2: Hadiahnya? Ya, makan minum aja lah, Kak.
0: Iya.
2: Ada uang sedikit ya.
0: Oke deh. Lagunya pilih yang mana ini?
2: Apa-apa lagu, coba disebut semua Kak.
0: Jangan Sampai Tiga Kali, ini Sintia, Mengapa Bedakan Maggie Z, Kocok-Kocok, Inul Daratista, ada Sisa-Sisa Cinta Ona Sutra, Katanya Nada Soraya, Banyak Betul Pacarmu Nelly Agustin. Yang mana?
2: Maggie Z tadi apa?
0: Maggie Z ada Mengapa Bedakan?
2: Sisa-sisa cinta aja, Kak.
0: Sisa-sisa cinta, oke. Okay. Spesialnya?
2: Salam sapanya ya. Pak Jumira ada masuk, Kak?
0: Belum.
2: Salam sapanya buat Pak Jumira di Lombok ya. Semoga sehat selalu dan terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberi kesehatan semua dalam keluarga rumah tangganya. Jadi keluarga yang segini ada warga. Salam juga buat Bobi Lindi Lempah. Semoga sehat selalu dengan keluarga besar Lempah. Awal lagunya dikasih sama Mama Peggy ya.
0: Oke deh.
2: Mama Peggy udah masuk kan?
0: Udah.
2: Iya. Saya enggak dengar tadi Kak.
0: Iya, tadi udah keberapa gitu ya Mama Peggy ya. Awal kayaknya.
2: Saya ketiduran tadi, Kak. Capek lah. Kalau malam tuh enggak pernah saya gabung, Kak, lagi.
0: Gabung lagi lah.
2: Oke, Kak.
0: Oke deh.
2: Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat siang menjelang sore. Ya, ada Andre di SP5. Silakan yang masih ingin bergabung masih di 0565247774. Di belakangnya Andre ada siapa ini? Halo, selamat siang.
3: Siang.
0: Pro Dangdut.
3: Ada lagi, Kak.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Amin Kelam.
0: Dengan Pak Amin di Kelam. Gimana kabarnya siang hari ini, Pak Amin?
3: Kabarnya masih berkabut. Dengan panas juga.
0: Kabut asap nih. Di Sintang udah bahaya nih.
3: Lagi makin masker terus aku ini, Mbak Seri. Gak dalam rumah.
0: Gak apa-apa. Untuk perlindungan, untuk kesehatan juga itu. Pak Amin di Kelam ada perlombaan gak?
3: Ada lah.
0: Ikut gak, Pak Amin?
3: Enggak, aku nonton aja.
0: Oh, nonton aja.
3: Kalau... aku suka nonton itu anak-anak berlomba makan keropok.
0: Kenapa enggak sekalian dibawa sama nasinya? Jadi anak-anaknya sekalian makan tuh, Pak Amin.
3: Itu keropok kan digantung. Dijajar gini baru anak-anak situ lomba. Kita setengah mati.
0: Aduh. Coba langsung bawa nasi biar anak-anaknya langsung makan, Pak Amin.
3: Ya, kalau saya suka olahraga itu main bola. Kalau dulu sih masih umur 20 tahun aku sering aku ikut main bola pertandingan. Sekarang udah tua, nggak mampu lagi.
0: Bagian nonton aja ya, Pak Amin. Wah, ya.
3: Jadi penonton aja, jadilah.
0: Kebagian tepuk tangan aja buat semangat.
3: Kasih mereka aja yang penerus bangsa generasi muda kita.
0: Giliran lagi ya, Pak Amin ya.
3: Lagu apa tadi yang udah di forum situ?
0: Ada Jangan Sampai Tiga Kali, ini Cynthia. Ada Maggie Z, Mengapa Bedakan. Sisa-Sisa Cinta, Ona Sutra. Kemudian Katanya, Nada Soraya. Banyak Betul Pacarmu, Nelly Agustin. Sama Inul Daratista, Kocok-kocok. Mau yang mana?
3: Inul Daratista aja.
0: Oke deh.
3: Selamat siang.
0: Oke, selamat siang. Terima kasih. Ada Pak Amin di Kelam ya. Oke, kita dengarkan aja dulu ya lagu yang sudah di request. Ada ini Cynthia, Jangan Sampai Tiga Kali. Nanti disusul dengan Maggie Z, Mengapa Bedakan.

0: Dan musim kemarau tuh datang. Meski harus hati-hati kebakaran hutan tuh.
1: Bena woy, kalau udah kemarau macam tuh sering kebakaran. Harus waspada kita nih. Tapi ngapa ya? Tiap musim kemarau mesti terjadi kebakaran.
0: Nih aku kasih tahu ya. Penyebab tuh ada dua. Ada dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia itu sendiri.
1: Lah. Kok bisa gitu? Apa hubungannya?
0: Dengar lo, kebakaran hutan itu karena faktor alam yang disebabkan angin, kemarau panjang, kesampah petir, kemudian adanya aktivitas vulkanis. Terjadinya kebakaran hutan di bawah lapis tanah. Kemudian untuk faktor kebakaran dari manusia, yaitu adanya pembakaran hutan yang tidak terkendali. Kemudian ada konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Dan membuang puntung rokok di hutan dalam keadaan api belum padam. Nah, inilah penyebab kebakarannya. Paham, Jom?

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dan kita juga masih ada beberapa waktu ya. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung masih di 0565247774 atau juga di 0857504740. Oke, sudah ada yang bergabung kembali, kita coba sapa. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Asri yang cantik nih?
0: Waalaikumsalam, kabar baik. Pak Jumirah bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, keluarga. Keluarga Kak Asri sehat?
0: Sehat juga.
1: Syukurlah. Lagunya diborong habis Kak Asri.
0: Oke deh, siap.
1: Bisa salam-salam?
0: Boleh.
1: Buat Abang Andri tadi, semoga dia tetap sehat sekeluarga di SD5 Berita bersama anak istri. Buat Abang apa yang ada di Tanjung Baung tuh, Abang siapa
0: Abang
1: nama
0: Adi.
1: Tuh? Buat Abang Adi yang ada di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat sekeluarga. Buat Kak Sri, semoga tetap sehat sekeluarganya. Yuk, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang menjelang sore. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada Pak Jumirah di NTB Lombok ya. Oke, kita bacakan dulu nih WA yang sudah masuk. Halo Kak Sri dan Kak Tias, katanya selamat siang. Minta lagu diborong semua untuk menghibur penggemar berat Pro Dangdut semuanya. Terkhususnya untuk 4 serangkai nih katanya, semoga terhibur. Untuk Kak Asri dan Kak Tias diucapkan terima kasih. Semoga sehat bersama dengan keluarga. Amin. Terima kasih. Ada Pak Rahmat di CD ya. Oke, di belakangnya Pak Rahmat. Selamat siang Kak Asri sama Kak Tias. Selamat siang juga dari Bu Bilin di Lompah nih. Rokes lagu Sisa-sisa Cinta. Sisa-sisa Cinta. Oke, dari Ona Sutra ya. Dari Ona Sutra. Lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung, semoga dia terhibur dan sehat juga. Salamnya buat Bang Andri di Blitang, buat Wan Usu di Samba, semoga sehat semuanya. Buat Kak Asri dan Kak Tia, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih ya. Ada siapa lagi ini? Dari Cang di Skadau katanya, penggemar acara Pro Dangdut. Wis mantap. Terima kasih Cang yang ada di Skadau ya. Kemudian sore Kak, sore juga Dangdut adalah kita. Dari Kak Agus di PT Sam, lagunya Sisa-sisa Cinta. Buat yang udah baca tetap semangat. Oke, tetap semangat juga. Terima kasih juga untuk Kak Agus di PT Sam ya, yang sudah bergabung. Baik, kita dengarkan dulu ya lagu yang sudah di request, ada Sisa-sisa Cinta. Dan nanti disusul dengan Kocok-kocok dari Inul Daratista.

tentang siang ini dan sekaligus di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini. Dan kami informasikan juga untuk Anda, azan asar hari ini akan dikumandangkan pada pukul 14:59 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, baik yang sudah bergabung di telepon ataupun juga yang sudah bergabung di WA. Dan untuk Anda yang belum sempat bergabung, bisa dicoba di lain kesempatan tentunya. Setiap hari di jam yang sama, pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya di Sintang Sore ini, rekan saya Herlinda akan menemani Anda dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Asri harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang menjelang sore dan sampai jumpa.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

lapang dada kunci mudahnya urusan. Kita semua ingin agar segala urusan dimudahkan. Pekerjaan, rumah tangga, pengasuhan anak, dan beragam urusan bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Pada prakteknya, wajar bila terkadang dalam pelaksanaan urusan kehidupan kita merasa ragu ataupun takut. Kondisi ini juga pernah dirasakan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun. Nabi Musa merasa takut dan ragu, tidak bisa menyampaikan pesannya dengan baik. Ia juga takut akan respon Firaun dan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan resep bagi hambanya yang merasa ragu dan takut untuk melapangkan dada. Dengan berdoa dan berserah padanya, hati menjadi lapang, urusan pun menjadi mudah. Doa Nabi Musa alaihi salam yang tertulis dalam firman Allah, Quran Surah At-Toha ayat 25-28 ini bisa kita baca. Robbi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam milisani yafkahu kauli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Lapangkan dada, mudahlah urusan kita. Sukma Diarti, Perangin Angin.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
4: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
3: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan Semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami. Thank you.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk informasi di sore hari ini, mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan. Yang tidak kalah penting adalah memastikan masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, dan pada akhirnya mampu berdiri mandiri secara ekonomi. Semangat itulah yang menjadi bagian dari upaya Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung program Astacita, khususnya melalui optimalisasi pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam program Beranda Astacita Indonesia Cerdas di Pro 1 RRI Sintang, di Pro 1 RRI Jakarta, Rabu 19 Agustus 2026, tema optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi menjadi perhatian utama. Pembahasan menyoroti bagaimana kebijakan sosial tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi diarahkan untuk membuka jalan menuju kemandirian. Dinas Sosial DKI Jakarta menjalankan sejumlah program kesejahteraan sosial, mulai dari rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, hingga pemberdayaan sosial. Untuk pemberdayaan ekonomi, salah satu instrumen yang digunakan adalah Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu atau PKT. Nah, strategi pengentasan kemiskinan DKI Jakarta juga diarahkan melalui tiga pendekatan utama, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan. Nah, strategi tersebut sejalan dengan kebijakan nasional dalam pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim.

Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi, namun tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku.

0: 0811 79.
1: Kami ketengahkan untuk Anda sore ini edisi Rabu 19 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Kementerian Hukum Kalimantan Barat memperkuat komitmen menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat dan mudah diakses masyarakat. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan layanan berbasis teknologi hingga pembentukan pos bantuan hukum di seluruh desa dan kelurahan di Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
2: Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus mendorong kehadiran layanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat. Hal ini disampaikan Kakanwil Kemenkum Kalbar Joni Pesta Simamora usai upacara peringatan Hari Pengayoman ke-81 di Pontianak. Joni mengatakan kehadiran Kementerian Hukum harus diwujudkan melalui seluruh tugas dan fungsi, mulai dari pembentukan regulasi, pembudayaan hukum, layanan kekayaan intelektual, hingga administrasi hukum umum. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Joni telah membuat masyarakat dapat mengakses sejumlah layanan hukum secara mandiri. Namun edukasi pendampingan tetap diperlukan agar masyarakat mengetahui layanan yang tersedia.
3: Di antaranya teknologi informasi. Kita sudah siap itu dan sudah bisa diakses masyarakat. PR kami, PR kita bersama adalah internalisasi kepada masyarakat bahwa layanan itu sudah ada, aksesnya bisa langsung mandiri, dan kami siap mengeskortnya. Nah, mungkin masyarakat masih belum mengenal secara menyeluruh.
2: Untuk mendekatkan layanan hukum, Kementerian Hukum juga membentuk pos bantuan hukum di seluruh desa dan kelurahan di Kalimantan Barat. Jumlahnya mencapai 2.145 pos, dengan 100 pos menjadi pilot project yang diprioritaskan untuk digerakkan. Pos bantuan hukum tersebut memberikan informasi hukum, bantuan hukum, mediasi, hingga rekomendasi, terutama untuk persoalan non-pidana dan persoalan hukum di tengah masyarakat. Selain bantuan hukum, Kanwil Kemenkum Kalbar juga memperkuat pendampingan kepada pemerintah daerah dalam pembentukan regulasi. Pendampingan dilakukan sejak perencanaan, pembentukan hingga harmonisasi aturan agar regulasi memenuhi ketentuan substansi dan mekanisme formil. Komitmen tersebut menjadi bagian dari semangat Hari Pengayoman ke-81 dengan memperkuat akses layanan hukum, meningkatkan pendampingan serta memastikan masyarakat dan pemerintah daerah memperoleh layanan hukum yang mudah, tepat dan sesuai aturan. Syarusani melaporkan.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhut telah menjadi perhatian dalam dialog Kapolda Kalimantan Barat bersama Mitra Strategis Perkumpulan Merah Putih. Pencegahan berbasis kolaborasi, edukasi masyarakat hingga penegakan hukum terukur menjadi langkah yang ditekankan untuk menekan ancaman karhut lah di Kalimantan Barat.
4: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat harus diperkuat melalui kolaborasi dan pencegahan sejak dini. Hal itu disampaikan Kapolda Kalbar Irjen Pol Albert Teddy Benhard Sianipar dalam dialog silaturahmi dan ngopi bareng Mitra Strategis Perkumpulan Merah Putih Kalimantan Barat di Rumah Adat Melayu Pontianak pagi tadi.
5: Kemudian masalah karhutla, ini salah siapa, tidak ada yang salah, Pak. Di situ sudah ada kolaborasi. Nah, mereka itu kolaborasi, Pak. Apalagi kita kan juga kolaborasi kondisi cuaca, kolaborasi faktor geografi yang karena kenyataannya sulit dijangkau, ketersediaan sarana-prasarana. Tadi juga disenggol masalah kearifan lokal, terus kemudian ada kepentingan-kepentingan. Nah, ini yang harus kita rumuskan bersama, kita diskusikan bersama, karena ada banyak kepentingan di sana.
4: Kapolda menegaskan penegakan hukum tetap dilakukan secara terukur dan profesional untuk memberikan efek jera. Namun, langkah tersebut tetap mempertimbangkan kearifan lokal serta kondisi geografis Kalimantan Barat. Kolaborasi lintas sektor dan pendekatan humanis diharapkan mampu memperkuat pencegahan karhutla sekaligus menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
1: Setelah menetapkan kasus tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Kabupaten Sintang terus meningkatkan pemantauan dan penanganan hotspot. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla menyusul meningkatnya titik panas atau hotspot serta munculnya kabut asap di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar mengatakan peningkatan intensitas kebakaran dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan status tanggap darurat. Menurut Kusnidar, meskipun hujan sempat turun, kondisi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan potensi terjadinya karhutla. Sejumlah titik kebakaran masih ditemukan, sehingga upaya pemantauan dan penanganan terus dilakukan.
6: Memang kemarin cukup ini ya, intensitas kebakarannya cukup tinggi dengan banyak titik api, sehingga kita tanggap darurat. Nah, setelah tanggap darurat memang ada hujan, tapi rupanya masih tetap juga ada beberapa titik kebakaran. Jadi tetap kita melakukan kewaspadaan.
0: Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat kesiapsiagaan. Masyarakat pun diharapkan ikut berperan aktif mencegah munculnya titik api agar karhutla dan kabut asap tidak semakin meluas di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita laporkan.
1: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio stream kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, menyoroti dugaan pembuangan limpah PT SBW ke Badan Sungai Lape, Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu yang dilaporkan masyarakat. Yang meminta perusahaan mematuhi aturan lingkungan dan tidak mencemari sungai yang menjadi sumber kehidupan warga.
7: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, menyoroti laporan masyarakat terkait dugaan pembuangan limbah PT Sasmita Bumi Wijaya ke sungai di Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu. Ia menyebut hasil pengecekan menunjukkan air yang keluar dari saluran perusahaan terlihat berwarna hitam dan keruh. Ia meminta perusahaan menghormati kearifan lokal serta mematuhi aturan lingkungan hidup yang berlaku. Menurutnya, sungai dinilai menjadi sumber kehidupan masyarakat sehingga kelestariannya harus dijaga. Ia juga menyoroti keberadaan sejumlah pipa yang diduga menjadi saluran pembuangan dari area perusahaan. Ia menambahkan, Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau juga akan melakukan kunjungan langsung ke lokasi untuk melihat kondisi dan persoalan yang terjadi.
8: Yang pertama yang berkaitan memang ada laporan dari masyarakat terkait dengan pembuangan limbah dari pabrik SBW ke badan sungai. Nah, ini kan memang tidak diperbolehkan, dan tadi hasilnya pun memang hitam air yang dikeluarkan. Tapi ya kami berharap dari DPRD jangan dilakukan lagi, kan tadi sudah jelas sampaikan bahwa kalau memang ini ya hormatilah kearifan lokal masyarakat. Di situ ya ada temenggungnya, ada kadesnya, jadi memang ya pihak perusahaan ini harus lebih bijaksana, lebih arif dalam menyikapi persoalan ini.
7: Hendrikus menegaskan, persoalan lingkungan ini tidak hanya menjadi perhatian bagi PT SBW, tetapi juga seluruh perusahaan dan investor di Kabupaten Sanggau. Perusahaan diingatkan untuk tidak membuang limbah ke sungai apabila belum memenuhi ketentuan kelayakan lingkungan. Wulandari melaporkan.
1: Memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Kecamatan Ketungau Hulu, wilayah perbatasan Kabupaten Sintang, mengadakan berbagai kegiatan perlombaan dan hiburan rakyat. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
9: Pelaksana tugas Camat Ketungau Hulu, Leni Marlina, mengatakan memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, warga Kecamatan Ketungau Hulu, wilayah perbatasan Kabupaten Sintang, mengikuti kegiatan perlombaan, diantaranya bola kaki, turnamen bola voli, permainan rakyat seperti panjat pinang dan lainnya, serta hiburan rakyat. Leni menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Ketungau Hulu dan didukung dari TNI Polri serta masyarakat di perbatasan. Kegiatan tersebut diikuti oleh warga dan pelajar di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang.
10: Juga diadakan beberapa kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81, antara lain melaksanakan turnamen bola kaki, turnamen bola voli. Kemudian juga ada beberapa permainan rakyat yang dilakukan langsung oleh masyarakat. Ada bola dangdut, ada lari karung, ada panjat pinang, ada lomba makan kerupuk, dan lain-lain.
9: Sementara itu, Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan KIMTAS Kabupaten Sintang, Amrisius Murjani, mengatakan pihaknya juga mengapresiasi terhadap pihak kecamatan yang mengadakan kegiatan perlombaan tersebut.
11: Dalam pelaksanaan kegiatan 17 Agustus sudah dipersiapkan dengan baik. Untuk kegiatan pesta rakyatnya dilaksanakan mulai dari tanggal 16 dan 17.
9: Amrisius Murjani menambahkan, melalui kegiatan perlombaan ini menumbuhkan semangat kebersamaan antar warga perbatasan. Dengan semangat persaudaraan serta menjunjung tinggi marwah perjuangan para pahlawan bangsa pada hari kemerdekaan tahun ini serta mendukung kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga paskibraka Kabupaten Sintang mengukir prestasi membanggakan di tingkat provinsi hingga nasional pada peringatan HUT RI ke-81. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
12: Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Sintang kembali mengukir prestasi membanggakan pada tahun 2026. Tiga putra-putri terbaik Sintang berhasil lolos ke tingkat yang lebih tinggi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Sintang, Abdul Sufriadi, mengatakan dua anggota paskibraka Sintang berhasil lolos seleksi tingkat provinsi, yakni Muhammad Zaki Raihanur dari MAN 1 Sintang dan Selis Pania Pielda dari SMA Negeri 3 Sintang. Sementara itu, satu anggota paskibraka Sintang berhasil menembus paskibraka tingkat nasional. Ia adalah Mirza Rafi Navazani, siswa SMA Negeri 1 Sintang, yang bahkan dipercaya menjadi pembentang bendera saat upacara penurunan bendera pusaka di Istana Negara Senin sore 17 Agustus 2026 kemarin.
13: Pada tahun ini, Kesbang Polka Peti Sintang berhasil meloloskan putra-putri terbaik kita ke tingkat provinsi dan ke tingkat nasional. Yaitu tingkat provinsi, atas nama 1 Muhammad Zaki Rehanur dari MAN 1 Sintang. Yang kedua, Seli Spania Pielda dari SMA 3 Sintang. Lalu untuk tingkat nasional, yaitu Misa Rafi Nafasani, yaitu berasal dari SMA 1 Sintang, yaitu, dan saat ini kita patut berbangga juga masuk dalam pada formasi di pasukan 8.
12: Abdul menambahkan, capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Sintang, sekaligus membuktikan bahwa putra-putri daerah mampu bersaing dan berprestasi hingga tingkat nasional. Kesuksesan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus mengembangkan potensi dan mengharumkan nama daerah. Dina Triana melaporkan.
1: Polres Sanggau menyiagakan ratusan personel untuk mengamankan jalannya Sabang Merah Festival Rakyat UMKM 2026 di Taman Arong Belopa. Pengamanan dilakukan guna memastikan kelancaran lalu lintas serta keamanan barang bawaan masyarakat selama festival berlangsung.
14: Kepolisian Resor Sanggau menyiapkan 180 personel untuk mengamankan pameran pembangunan Sabang Merah Festival Rakyat UMKM tahun 2026 di kawasan Taman Arong Belopa Sanggau. Kapolres Sanggau AKBP Kade Ari Mahardika mengatakan, personel akan disiagakan untuk pengamanan, penjagaan, hingga pengaturan lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Ia menyampaikan, pengamanan tersebut merupakan bentuk dukungan Polres Sanggau terhadap pelaksanaan kegiatan yang digelar pemerintah Kabupaten Sanggau. Selain berpartisipasi dalam kegiatan, kepolisian juga menjalankan tugas pokok untuk memastikan seluruh rangkaian acara berlangsung aman dan tertib. Ia pun menghimbau masyarakat untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban selama menghadiri festival. Pengunjung juga diminta menjaga barang-barang berharga miliknya agar terhindar dari resiko kehilangan saat berada di lokasi kegiatan.
15: Jadi untuk Kepolisian Resort Sanggau tentunya sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Selain kita juga berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, tentunya sesuai dengan tugas pokok kami, kami juga sudah menyiapkan rencana pengamanan selama berlangsungnya kegiatan tersebut. Jadi kami sudah siapkan 180 personil yang akan melakukan pengamanan, penjagaan maupun pengaturan, baik pengaturan masyarakat yang datang maupun pengaturan arus lalu lintas di sekitar tempat dilaksananya kegiatan di Arong Balopa.
14: AKBP Kade Ari Mahardika juga mengingatkan masyarakat yang membawa kendaraan agar memanfaatkan lokasi parkir yang telah disediakan. Menurutnya ketertiban parkir penting untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas mengingat Taman Arong Balopa berada di jalur utama penghubung antar kabupaten. Okto Ferandi melaporkan.
16: info cuaca hari ini.
1: Untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, pendengar dimanapun Anda berada, kami sudah terhubung bersama perkirawan Tika dari BMKG Spadio Pontianak. Silakan Tika. Tika, silakan.
17: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman Tahir di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG, Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan yang disertai adanya kabut asap. Adapun terjadi hujan dengan intensitas ringan tidak merata, yaitu di sebagian kecil di wilayah kabupaten dan kota di Pontianak, Kuburaya, dan Sanggau. Perkiraan cuaca esok hari Kamis 20 Agustus 2026 diperkirakan dominan cerah berawan di wilayah Kalimantan Barat. Adapun jumlah titik panas ataupun hotspot di Kalimantan Barat update hingga hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi adanya 2437 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalbar dalam satu minggu ke depan sebagian besar masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk itu kami mengimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman Tahir.
1: Sekian warta berita Korban Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kabar kerja yang bertugas, saya berbentar mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami, redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
4: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
3: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Masa 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, dalam rangka memeriahkan peringatan hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia RRI sekaligus hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Angkasawan dan Angkasawati RRI Sintang menggelar berbagai kegiatan perlombaan memasuki hari kedua rangkaian acara kemeriahan diisi dengan pertandingan bulu tangkis antar bidang dan bagian pada Selasa 18 Agustus 2026. Kepala RRI Sintang M. Fauji Nur menyampaikan bahwa antusiasme karyawan sangat tinggi dalam mengikuti perlombaan ini. Tercatat ada 10 grup perwakilan dari berbagai bidang kerja di lingkungan RRI Sintang yang bertanding dan berusaha menampilkan perform terbaik mereka untuk meraih gelar juara. Ini merupakan suatu rangkaian yang sangat positif di mana selain pertandingan yang penuh kekeluargaan dan persahabatan, ini juga dalam rangka membangun kebersamaan yang lebih kuat lagi. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tujuan utama dari kegiatan olahraga ini bukanlah sekedar mencari pemenang, melainkan sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi. Ia berharap kekompakan yang terbangun di lapangan olahraga dapat terbawa ke dalam ritme kerja sehari-hari sehingga setiap kolaborasi antar bidang dapat terus terbina dengan baik. Bagi Fauzi Nur, semangat juang para karyawan di lapangan juga mencerminkan dedikasi mereka dalam dunia penyiaran. Ini merupakan gambaran bagaimana walaupun dengan segala keterbatasannya, angkasawan angkasawati RRI Sintang berusaha memberikan yang terbaik dan selalu memberi yang terbaik untuk masyarakatnya. Berbagai rangkaian kegiatan perlombaan internal ini diharapkan dapat terus memupuk semangat dan motivasi seluruh angkasawan angkasawati RRI Sintang dalam memberikan pelayanan informasi yang mengedukasi masyarakat khususnya di wilayah perbatasan dan pedalaman Kalimantan Barat.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

0: pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, selanjutnya pendengar, pelaksana tugas Camat Ketungahulu Leni Marlina mengatakan memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Warga Kecamatan Ketungahulu di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan perlombaan dalam di antaranya bola kaki, turnamen bola voli, permainan rakyat seperti panjat pinang dan lainnya, serta hiburan rakyat. Nah, Leni menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Ketungahulu dan didukung dari TNI, Polri, serta masyarakat perbatasan. Nah, kegiatan ini diikuti oleh warga dan pelajar di perbatasan Kabupaten Sintang. Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kabupaten Sintang, Ambresius Murjani, mengatakan pihaknya juga mengapresiasi terhadap pihak kecamatan yang mengadakan kegiatan perlombaan tersebut. Ambresius Murjani menambahkan melalui kegiatan perlombaan ini menumbuhkan semangat kebersamaan antar warga perbatasan. Dengan semangat persaudaraan serta menjunjung tinggi marwah perjuangan para pahlawan bangsa pada hari kemerdekaan tahun ini serta mendukung kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di mana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kesehatan. Nah, terutama pada saluran pernapasan. Dalam siaran Indonesia Sehat bertajuk "Kabut Asap Mengancam Kesehatan, Kenali Resiko, Lindungi Diri dan Keluarga di RRI Sintang", Laras Hidayati, Epidemiologi Kesehatan Ahli Pertama, dan Heni Elida Siregar, Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Kesehatan Masyarakat, membagikan sejumlah tips yang dapat diterapkan masyarakat selama musim kemarau. Menurut Laras, partikel mikro yang terkandung dalam kabut asap dapat masuk ke saluran pernapasan dan meningkatkan risiko ISPA, memicu alergi, serta memperburuk kondisi penderita asma dan penyakit paru kronis. Nah, untuk melindungi kesehatan, Laras menyampaikan berbagai tips berikut. Batasi aktivitas di luar ruangan ketika indeks kualitas udara berada pada kategori tidak sehat. Gunakan masker dengan daya filtrasi baik seperti N95 atau masker medis apabila harus beraktivitas di luar rumah. Perhatikan kelompok rentan, terutama bayi, balita, lansia, dan ibu hamil karena lebih berisiko mengalami dampak kesehatan akibat kabut asap. Kenali gejala gangguan kesehatan seperti sesak nafas, batuk yang menetap, dan iritasi pada mata. Nah, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan tersebut, terutama jika gejala semakin berat. Laras mengingatkan bahwa kewaspadaan menjadi penting ketika kualitas udara memburuk. Mengurangi paparan sejak awal dapat membantu menekan risiko gangguan kesehatan akibat kabut asap. Nah, sementara itu Heni Siregar menekankan bahwa perlindungan kesehatan tidak hanya dilakukan ketika berada di luar rumah. Kabut asap juga dapat masuk ke dalam rumah melalui pintu, jendela, dan ventilasi. Nah, beberapa tips yang disampaikan Heni antara lain, tutup pintu, jendela, dan celah ventilasi ketika konsentrasi asap di luar sedang tinggi untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah. Jaga kebersihan lingkungan rumah agar kualitas udara di dalam tempat tinggal tetap terjaga. Cukupi kebutuhan air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk membantu menjaga kondisi tubuh selama menghadapi kabut asap. Hindari merokok di dalam rumah karena asap rokok dapat menambah pencemaran udara dan meningkatkan paparan bagi anggota keluarga. Nah, jangan membakar sampah di sekitar rumah, terutama ketika kondisi udara sedang dipenuhi asap karena dapat memperburuk kualitas udara. Lakukan pencegahan bersama keluarga dan komunitas sehingga perlindungan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu. Nah, pendengar, kedua narasumber menekankan pentingnya mencegah paparan kabut asap sejak dini. Masyarakat dapat melindungi diri dan mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara tidak sehat. Menggunakan masker yang sesuai, menjaga kualitas udara di dalam rumah, memenuhi kebutuhan cairan dan makanan bergizi, serta menghindari sumber polusi tambahan.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, seharusnya aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda. Di perantau.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 17:44, saatnya kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Akbar, Allahu Akbar.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis Riwayat Bukhari.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang sore ini.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 08217284 3604, Ati 08963177.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Jakarta ini menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat di Jagakarsa dan Matraman, Jakarta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa 18 Agustus 2026. Nah, pendengar, layanan kesehatan yang diberikan mencakupi pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, asam urat, serta HRV. Nah, warga juga dapat berkonsultasi mengenai kondisi kesehatan secara gratis. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li ini mengatakan peringatan kemerdekaan sebaiknya diisi dengan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Nah, menurutnya, kesehatan menjadi salah satu faktor penting untuk membangun sumber daya manusia yang produktif. Nah, kemerdekaan harus kita maknai dengan terus menghadirkan manfaat dan kepedulian bagi masyarakat. Nah, pendengar, Yasir Li juga menilai kegiatan pemeriksaan kesehatan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan. Nah, ia juga mengapresiasi Balai Besar K3 Jakarta yang turut memberikan edukasi serta layanan promotif dan preventif kepada warga.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Kursi Desa Merah Putih, Kompasi Keluar Merah Putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fun Ride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
5: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
7: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain makanan juga keperluan anak dan wanita.
6: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
8: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun berupa bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
6: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
9: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakum RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerah, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
9: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
10: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
9: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
11: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu
12: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. BBZ sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBZ. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBZ sebagai penyanyi.
13: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
14: Berapa jumlahnya?
13: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
15: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
13: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
12: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
11: Membantu pemeriksaan kasus Trini dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
14: Oh, artinya ada pengundangan dari PSP?
11: Sebagai penyanyi. Ya, jadi karena ada transaksi pembayaran yang itu, sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena selaku saya dulu sebagai penyanyi.
14: Jadi secara profesional itu?
11: Secara profesional, ya. Itu saja.
14: Itu aja yang dikomunikasi?
11: Iya,
14: dikomunikasikan. Oh, berapa pertanyaan tadi?
11: Sekitar 29.
14: Itu aja, tapi terkait soal
11: terkait, bagaimana? Terkait, ya. Saya dulu kontrak nyanyi 2017-18.
14: Oke.
11: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
14: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
11: Terima kasih.
14: Ya.
12: Harus ini, Pak. Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya, dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
17: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5%± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
16: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan, juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
17: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
18: Yang memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch, itu menjadi hanya 30%.
17: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: This is very impressive and it shows the way.
20: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
21: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
20: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
1: It's a very nice country. I love it.
5: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
20: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
22: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
20: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta duta besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best.
19: Again, a great honor and privilege.
20: Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: To the minister and to you that you're...
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
23: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardat, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
24: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan dan taraf kedua negara kita, dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
23: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
25: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
23: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
2: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar. Ya. Paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Patu RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dua tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja

asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal.

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang dan pendengar, kebersamaan kita dicukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhirnya penyiar Anda yang bertugas, saya Herlinda mengucapkan selamat malam dan sampai berjumpa kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang dalam Freedom Jazz Festival 2026, Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz di RRI Auditorium Abdul Rahman Saleh. Perkenalkan, saya Roli Hutahayan.
1: Dan saya Berili Kumahua.
0: Kali ini saya gak sendirian ya. Sudah sepaket kami berdua. Dan kami akan memandu acara ini dari awal hingga akhir, teman-teman sekalian, para hadirin yang terhormat. Dan menginformasikan juga kalau acara ini, Ber, disiarkan langsung juga nih.
1: Yes.
0: Di Pro 1 RRI Network seluruh Indonesia. Kemudian di RRI Net. Dan juga di YouTube ICSL.studio dan di YouTube RRI Jakarta Official. Tapi supaya lebih hangat lagi, kami berdua punya pantun ya.
1: Ini dia
0: nih. Tak kenal maka tak pantun ya. Boleh bantu cakepnya?
1: Ya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep 1, 2, 3. Oke.
0: Okay. Cakep.
1: Penting cakepnya ready ya. Siap ya. Siap-siap
0: cakepnya
1: ya.
0: Ready ya.
1: Oke. Okay.
0: Beli kopi di pinggir jalan.
1: Kopinya panas, diminum perlahan.
0: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
1: Tapi malam penuh musik, kebebasan, dan kenangan.
0: Tepuk tangan dong. Boleh ya, boleh ya.
1: Boleh lah, kita coba lagi nanti ya.
0: Boleh lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber.
1: Yes.
0: Kami juga mau menyapa yang terhormat, yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI. Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
1: Yes.
0: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
1: Ya.
0: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
1: Betul. Wah, sekali.
0: Seru sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan, Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa ya, itu ada jerih basuki mau beyo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, selalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau enggak Mas Doli enggak panggung, dosa juga. Mas Doli kesini dong. Kesini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong kesini juga, berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya gak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya gak izin gak sambutan. Mbak Yeni, terima, ya, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya pastinya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya? Atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas, bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan, Pak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Tentang. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Loh, Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap.
1: Siap, Pak. Pertanyaan
0: kedua apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Siap.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi.
0: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Selalu siap mendukung. Intinya
0: alhamdulillah, applause untuk Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita gak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
2: ya
0: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohong enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap. Monggo Mas Doli.
1: Sudah 3 album katanya tadi.
2: Iya.
1: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
2: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di 11 itu main band juga mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal. Bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kembalikan.
2: Assalamualaikum.
0: Kembalikan.
3: Bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
4: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
3: Yes.
4: Sesuatu yang menjanjikan sekali ya.
3: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga, Ber. Mungkin Beri mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
4: Ya.
3: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
4: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
3: Okay.
4: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
3: Oh, bisa.
4: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada okay. S-nya. Gitu. So, kita dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
3: Oke, okay,
4: yes, jadi sudah 2024 ya? Betul, kita okay. Pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. Memang sudah 3 tahun berturut-turut, closingnya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
3: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
4: Yes.
3: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Ber?
4: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu sudah mencakup semua, karena berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
3: Ya.
4: Di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi.
3: Uh-huh.
4: Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka. Gitu.
3: Okay.
4: Musik ini musik yang sudah ada dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang, dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Terus sebabnya itu message yang mau kita bawa, lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
3: Yeah.
4: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
3: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
4: Yes, true.
3: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih, Ber ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia legend juga ya.
4: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
3: kepala
4: di sini.
3: Kepala sekolah, benar.
4: Kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
3: Literally kepala sekolah. Kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: Terima kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita terdiri dari 17 ribu pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Cuma. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila.
1: Okay.
0: Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard, Pavito ya. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit, itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums, Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya, soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke, itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Noval. Ya, keren ya. Yang jauh di belakang on percussion, Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya ya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Gak pakai latihan loh ini. Ya, Laila terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Dwiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Dwiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak dan Yeni ini saya Wahid. Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juita malam Indonesia.
3: Malam.

0: 911 Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Terima kasih Mbak Yeni.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Ini luar biasa loh. Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri
3: boleh,
1: ya.
3: Boleh, betul silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali
1: abadikan.
3: Memang yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ya. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
3: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih Pak Dwiki, Sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Happy terima sweet kasih 60. Sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih, Assalamualaikum.
3: Sekali-sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Okay. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, okay, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita boleh ngobrol dulu. Sebentar.
3: Ngobrol bentar mas.
1: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang yeah. Basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke.
5: Okay. Yeah. Tapi dulu saya punya cita-cita. Kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
1: Yeah.
5: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
1: jauh,
5: Gunung Krakatau ya. Begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
1: Oke. Okay.
5: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke. Okay.
5: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80
5: jadi
1: negara.
5: Alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
1: Melebihi. Benar-benar.
5: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Ya.
5: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
5: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang. Ya,
3: sangat banyak.
5: Nah ini. Nadine Adriana ya.
3: Betul.
5: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang lain-lain. Drummer cewek loh ini. Yeah, share kalian. Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak Bir?
3: Betul Mas, masa depan musik Indonesia cerah.
5: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan. Itu tepuk tangan buat semua. Yeah.
1: Supportnya selalu berharga ya Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya Pak Duki? Oh, untuk ya. Freedom Jazz 2026 ini?
5: Oh ya, Freedom Jazz ini
1: festival ya.
5: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing? Bukan ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
5: saya
3: ini.
5: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
3: Tahun,
5: ini.
3: Tahun depan ada lagi Mas.
5: Harus terus. Ya, Agustus. Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di Kota Depok ya. Ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival. Bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong, streaming.
1: Oh, seru.
3: Masukan yang luar biasa.
1: Ada Amin Bapak Ibu.
3: Ada Amin.
1: Ada ya.
5: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada Amin, di Amin. Sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
1: Safe. Ya. Amin.
5: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih Amin. Pak Duki.
3: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan semuanya.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Bear?
3: Yes, ini spesial banget karena anak-anak ini adalah wah anak-anak ini.
1: Waduh baik.
3: Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak kakak ya.
3: Iya, saya udah omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
3: Betul,
1: ya?
3: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
1: Band baru banget,
3: grass banget. Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo, dan Kalianto.
1: Okay.
3: Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Dwiki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
3: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test, test. Okay, give it up for Nisi Wardoyo on saxophone. Kiela Pramatasaka on bass. Kiela Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Enda Widya Stuti.
1: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Okay, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

terima kasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Edward Kam. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya pernah, kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian, sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be Enda Hendresa song. Kalau ada yang belum tahu Enda Hendresa, itu adalah duo saya dan Mas Resa. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay. 1, 2.

0: Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Atwarkal featuring Endah Widya Stuti dan juga Sheila Permata Saka. Wah, cewek-cewek semua ya. Semoga yang hadir pada malam hari ini masih segar ya. Okay, kita boleh ngobrol sebentar. Oh, okay. Yang ini tidak begin deg-degan kok. Bagaimana setelah perform, apakah sudah sedikit lega atau ketagihan?
1: Biasanya kalau habis manggung gitu ya, kayak okay, kita coba lagi, ayo, mari-mari kita coba lagi. Senang, ya.
0: Ada kesulitan nggak sih buat Anda sendiri? Apakah ini kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya? Terus sekarang ke jazz dulu sebentar, susah nggak tuh manuvernya?
1: Oh, susah banget. Susah dan memang menantang sekali, tapi sebenarnya ya itu musik ya, maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat, recall, apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu.
0: Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you Enda. Sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI Indonesia Jazz Movement dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta, kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa, halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya, gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini gimana Mbak Lia?
2: Ya, jadi ini tahun kedua, luar biasa, tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, antusiasmenya bagus. Mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh, agak lebih. Takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
2: Iya sih.
0: Kan gak apa, kita kasih surat izin ya. Aja ya.
2: Boleh. Saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Okay.
2: Nata, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Oke, ragam tenun tahun ini berarti ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
2: Betul, kita ada 7-8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya, kita perkenalkan.
2: Biar langsung.
0: Yes.
2: Saya undang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari Komtas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
0: Oke.
2: Ya. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, thank you.
3: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
2: iya,
3: tapi kita manggilnya Mbak
2: atau tetap kakak. Budaya kan?
3: Ya, budaya ya. Oke. Mbak Rihaya.
2: Syukur. Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
3: Mbak
2: ini,
3: Mbak Yaya ini panggilannya Mbak Yaya. Ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat. Ya, tetapi dipadu dengan ulos.
2: Ya. Ulos dari Sumatera Utara.
3: Dari Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah hitam putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadum.
2: Jadi ada dua tipe, dua jenis ulos yang digunakan.
3: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
2: Ya. Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya.
3: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya, tapi
2: jadi boleh diputar dikit biar lihat. Ya. Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
3: Ya.
2: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
3: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Ya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali, dan kondenya pun konde Bali.
2: Yeah.
3: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan karena ada lubang-lubang ya. Kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil. Ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara, ya. Dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif, ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam, ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
2: ya.
3: Jadi kita
2: terancam punah untuk pengrajin.
3: Ya, kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun, ya. Dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun, bukan mesin, jadi dengan
2: manual,
3: tangan, ya, manual, dibuat secara manual.
2: Berikutnya siapa nih Mbak?
3: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris, ya, tapi rajin Selasa berkebaya kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
2: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya, ya ciri itu. Khas Palembang itu ya. Songket emas.
3: Mungkin juga pakai Prada ya.
2: Ada ya. Pakai Prada. Iya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
3: Oh, saya memakai tenun Badui.
2: Nah, tenun Badui. Deket ya, Banten.
3: Banten, oh Banten dan Badui. Iya. Terima kasih Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
2: saya juga.
3: Mbak Lia pakai. Ya, ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten.
2: Tenun Badui warna hitam ya. Dengan motif
3: Badui,
2: emas.
3: Badui ya. Kan di Banten ya, di provinsi Banten. Ya.
2: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
3: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya kalau biasanya kita sebut.
2: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
3: Pending ya kombinasi. Kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
2: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia. Dan sanggulnya ini cepol.
3: Ya, sanggul cepol. Sederhana ya, artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
2: Ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
3: Ya, oke. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya.
2: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas ya. Dan kondenya nih unik juga.
3: Ya, konde modern sebetulnya ya. Tapi yang unik adalah jambul
2: katulistiwa. berikutnya
3: ya, terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
2: Ya, ini tenun Rote.
3: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama dari NTT kan.
2: Kalau kita panggilnya Kakak Nova.
3: Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
2: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
3: Dari Rote Ndau NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk. Melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
2: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan Indonesia.
3: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
2: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja. Ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh, mungkin ya.
3: Ya,
2: terima kasih Mbak-mbak dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy and the beauty of Indonesia through our showcase.
0: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye!

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih boleh tepuk tangan buat Andre Rinut.
0: Beli kemauan pada bass.
1: Eca Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepat aja karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng bertiga. Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng
0: begini,
1: tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Upcoming album, doakan.
1: So, udah langsung setiap standby di sebelah sini, boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada Bass G on the tenor saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: Wis.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom's Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song. Yeah. Sebuah lagu karya dari Eca Sumantri. Jadi Eca mungkin mau komentar.
2: Cik. Wow, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik tiup specifically. Jadi waktu di Bandung kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
3: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
3: dari Jepang. T-Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at ND. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan ya. Pokoknya yang penting BAE.
1: Kecuali right. Classroom Assessment yang belum.
2: Iya, itu belum.
1: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
3: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see that? This is the new trend color for 26. Yeah. Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia.
3: Yeah. Oh. Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah oke. Okay. Mulai nih. Ini kalau konsep begini. Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

BAE dan maaf. Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya sebelum kita closing. Karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian, para tamu undangan, untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir, saya akan punya teman-teman dari FJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih, abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung, begitupun lewat RRI

dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan, kepada tamu kehormatan, para partner, panitia, dan tentunya semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz. Ini dia persembahan terakhir, FJF Collective featuring Matthew Sayers. 1, 2, 3.

RRI.net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI.net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI.net, tonton yang Anda dengar. RRI.net, tonton yang Anda dengar. RRI.net, kami hadir dengan ragam informasi. Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI.net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI.net, tonton yang Anda dengar. RRI.net, tonton yang Anda dengar.

0: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Dan kali ini kita ketemu lagi untuk di obrolan budaya. Dan
1: dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Freedom Jazz Festival ya, dan tentunya kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan sudah di jam 22 lebih 5 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda juga yang mungkin sudah ngantuk juga, ingin tidur ya, selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Ya baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan Ruang Rindu ke ruang dengar Anda.

Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi, namun tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku. Mari terus jaga persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan, dan buktikan cinta kita kepada Indonesia.

kemerdekaan. Bukan sekedar kata yang kita ucapkan setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk belajar, berkarya, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Dulu, para pahlawan berjuang dengan jiwa dan raga untuk merebut kemerdekaan. Hari ini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari isi kemerdekaan dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, dengan saling menghargai, dan dengan terus menebarkan semangat positif di tengah masyarakat. Karena Indonesia yang maju dimulai dari kita. Dirgahayu Republik Indonesia, terus melaju Indonesiaku.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3179.

Indonesia bukan hanya sekedar nama sebuah negara. Indonesia adalah tanah tempat kita dilahirkan, tempat kita tumbuh, dan tempat kita memiliki impian untuk masa depan. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada tanah air dengan cara sederhana, mulai dari menghargai perbedaan, menjaga persatuan, melestarikan budaya, menjaga lingkungan, dan terus berusaha menjadi generasi yang membanggakan bangsa. Cinta Indonesia bukan hanya sekedar mengibarkan bendera merah putih atau mengikuti upacara. Cinta Indonesia adalah ketika kita mau menjaga negeri ini, menghormati sesama, dan memberikan yang terbaik melalui tindakan kita. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama, berbeda-beda tetapi tetap satu, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita adalah satu Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kobarkan semangat kemerdekaan, perkuat persatuan, agar terus tumbuh rasa cinta kepada Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Indonesiaku.

Ya baik pendengar, Anda masih mendengarkan program Mas 1 RRI Sintang. Tentunya masih bersama saya ya, Troya, temani Anda di hari Rabu ini tanggal 19 Agustus 2026. Dan bagi Anda yang saat ini mungkin sedang lembur ataupun yang lagi kerja juga, atau mungkin yang lagi kerjanya siap malam juga ya, tetap semangat untuk Anda, tetap jaga kesehatan apalagi di tengah kondisi cuaca di khususnya di Sintang sendiri ya. Tetap jaga kesehatan dan bila perlu juga minum vitamin ya. Dan pendengar, bagi Anda juga yang mungkin sudah ngantuk dan ingin tidur juga, selamat tidur dan selamat bermimpi indah. Yaptara juga masih temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Hey, ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
3: Mana Den yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya. Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pernahkah kamu merasakan deja vu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi? Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami deja vu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, deja vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan pendengar, sudah di jam 22:53 ya waktu Indonesia Barat. Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan tentunya selanjutnya kami akan hadirkan jazz music ke rumah dengar Anda pendengar hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Budi setiap malam suka makan di sebuah warung makan kaki lima. Warung makan itu setiap malam sangat ramai didatangi banyak orang. Pada warung tersebut biasanya terdapat banyak kucing berkeliaran. Kucing-kucing itu mengeong-ngeong meminta makan pengunjung warung tersebut. Ada yang memberi makan, namun ada pula yang mengusir, tidak jarang menendang. Suatu hari Budi melihat seorang bapak didatangi kucing berbulu abu-abu. Kucing itu mengeong sambil memandangi bapak yang sedang menyantap pesanannya. Namun bapak itu malah menyiramkan air ke kucing itu. Kucing itu tampak ketakutan lalu berlari. Kemudian salah seorang pegawai warung tampak menghampiri kucing itu, lalu memberikannya daging ikan. "Duh, kasihan ya kamu, belum makan." Kucing itu menggosokkan kepala ke kaki pegawai tersebut. Budi yang melihatnya lalu bertanya, "Itu kucing sini, Kak?" "Iya, ini kucing liar yang sering berkeliaran di sekitar sini. Memang sering diberi makan." "Iya, kasihan mereka dari kecil berkeliaran. Makanya sering kami beri makan. Hitung-hitung berbuat baik sama binatang, kan mereka makhluk Tuhan juga." Mendengar jawaban pegawai warung tersebut, Budi tersadar pentingnya berbuat kebaikan pada sesama makhluk Tuhan, termasuk pada binatang. Sekecil apapun perbuatan itu, Budi kemudian berpikir, jika besok ia mengunjungi kaki lima itu lagi, ia akan membawa makanan kucing untuk memberi makan kucing-kucing di sekitarnya.

Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir. Itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang. Sambil menikmati harinya, terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya, "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah, sekarang menjadi kering tanpa tersisa apa-apa. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya, dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makanan agar kondisinya membaik. Jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi. Dengarkan juga nasihat dari teman, terkadang itu baik untuk diri kita.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dika pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal, mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

Jangan buang waktumu untuk mengeluh. Pada sebuah desa, hidup seorang cendekiawan di mana setiap hari, cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa kembali. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir. Para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tidak bisa tertawa kembali. Namun kenapa dengan masalah yang sama tetap saja bisa buat kalian menangis. Artinya penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar, yang mereka hanyalah mengeluh-mengeluh dan mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan kita kerap berfokus terhadap masalah bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita. Ayo, mulai sekarang cobalah untuk lebih banyak mencari jalan keluar dari masalah daripada berpusing ria terhadap permasalahan yang sedang dialami dan tak memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya. Pantaskah kita mengeluh, padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia? Layakkah kita berkeluh kesah, padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya? Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu, jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam, tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

Ada orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik kepadanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu kepadanya, ia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepadamu untuk waktu yang lama.

Seorang guru membuat garis sepanjang 1 meter di papan tulis, lalu berkata, "Anak-anak, coba perpendek garis ini." Anak pertama maju ke depan, ia menghapus 20 cm dari garis itu menjadi 80 cm. Pak guru mempersilahkan anak kedua, ia pun melakukan hal yang sama. Sekarang garisnya tinggal 60 cm. Anak ketiga dan keempat pun maju ke depan melakukan hal yang sama, hingga garis itu tinggal 20 cm. Terakhir, seorang anak yang bijak maju ke depan. Ia tidak mengurangi garis yang sudah tinggal 20 cm. Namun membuat garis baru sepanjang 120 cm, lebih panjang dari garis yang pertama. Sang guru menepuk bahunya. "Kamu memang bijak untuk membuat garis itu menjadi pendek, tak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis lain yang lebih panjang, maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Untuk menjadi yang terbaik, tak perlu menjatuhkan, menyingkirkan, atau menjelekkan pihak lain. Cukup lakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten. Biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Permata akan tetap bersinar meskipun tertimbun oleh lumpur pekat. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan, jadilah benar tanpa harus menyalahkan, naiklah setinggi-tingginya tanpa harus menjatuhkan, majulah tanpa harus menyingkirkan."

Gajah yang diikat tali. Seorang lelaki berjalan melewati kem gajah. Dia menemukan gajah itu tidak disimpan di dalam kandang atau diikat menggunakan tali. Semua yang menahan mereka untuk keluar dari kem adalah hanya seutas tali yang diikat ke satu di antara kaki mereka. Ketika lelaki itu memandangi gajah itu, dia benar-benar bingung mengapa gajah itu tidak menggunakan kekuatannya untuk memutus tali untuk melarikan diri dari kemah atau kem tersebut. Mereka dapat melakukan ini dengan mudah, tetapi sebaliknya mereka tidak bekerja keras sama sekali. Karena penasaran dan ingin tahu jawabannya, ia bertanya kepada pelatih di dekatnya, mengapa gajah itu hanya berdiri di sana dan tidak pernah mencoba melarikan diri. Kemudian pelatih itu menjawab, ketika mereka kecil, kami mengikat mereka ke masa kini dengan seutas tali berukuran sama. Makin besar gajah, mereka masih percaya bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari tali dan dapat menangkapnya sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk melarikan diri. Satu-satunya alasan gajah tidak bisa melarikan diri dari kem adalah karena mereka pikir itu tidak mungkin terjadi seiring waktu. Jadi, pesan moralnya yaitu tidak peduli berapa banyak dunia berusaha untuk menghentikan Anda. Selalu percaya bahwa apa yang ingin Anda capai adalah mungkin. Percaya bahwa Anda bisa sukses adalah langkah paling penting untuk mencapai kesuksesan.

Ya, baik pendengar, sudah di jam 23 lebih 50 menit ya waktu Indonesia Barat. Sampai di sini tugas saya Yaptro temani Anda di Sintang Penyapa malam ini, pendengar. Tentunya bersama dengan Hendra dan juga ada WMP ya di MCR, dan tentunya mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Dari jam 5 tadi hingga sekarang, semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Di akhir kata, mohon maaf bila ada salah kata. Selamat malam, selamat tidur, dan selamat bermimpi indah.

RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Dengan serangkaian program acara siaran, kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini, Kamis 20 Agustus 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 5 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dan selamat bergabung bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kembali pendengar di Sintang pagi ini, saya Asri dan ada rekan saya Hendra di MCR menemani Anda edisi siarnya hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Dan tentunya pendengar, dengan ragam hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya pendengar, kami akan hadirkan Mutiara Pagi Islam di pukul 5 lebihnya 10 menit waktu Indonesia Barat. Selain itu juga ada Warta Pagi Daerah. Ada kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Kemudian juga ada Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta, Suara Warga, dan juga Kabar Pagi, serta nanti di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Bupati Menyapa ke ruang dengar Anda. Dan mendengar di Sintang pagi ini, kita awali dengan Mutiara Pagi Agama Islam. Dan kali ini narasumber kita ada Ustadz Imam Ghazali dengan satu tema, yaitu tiga perkara yang merusak hidup. Namun sebelum kita dengarkan bersama tausiah di pagi hari ini, kami hadirkan lagu Islami ke ruang dengar Anda.

istiqomah. Ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan, mendapatkan lebih mudah daripada mempertahankan. Ungkapan tersebut agaknya cukup relevan dengan konteks keimanan manusia yang sifatnya berubah-ubah. Manusia biasanya mudah memulai perbuatan baik, tapi di sisi lain sangat sulit untuk tetap istiqomah dalam melakukannya. Maka tak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang memiliki sifat istiqomah. Rasulullah SAW bersabda kepada Jabir bin Sulaim, "Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya." Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4084 dan Tirmizi nomor 2722. Keistiqomahan akan mengantarkan kita kepada perasaan tenang serta menjauhkan diri kita dari kekhawatiran akan urusan duniawi. Jadi, marilah kita perbanyak doa kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan dalam taat, dalam tilawah, dan dalam kebaikan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amal ada masa-masa rajin, dan setiap masa rajin itu ada masa-masa malasnya. Maka siapa saja yang masa-masa malasnya tetap di atas sunahku, maka dia akan beruntung. Dan barang siapa yang masa malasnya tidak seperti itu, maka dia akan binasa." Tati Ummu Azkiyah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yadihillahu fala mudillalah, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang berbahagia ini, kita masih bisa beraktivitas, masih bisa beribadah, masih bisa dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mati yang sementara, yaitu tidur. Berapa banyak orang yang tadi malamnya tidur, paginya tidak bangun lagi. Artinya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kita bersyukur sampai saat ini kita masih diberikan nafas, masih diberikan umur, masih diberikan kesempatan, ya. Maka ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pergunakanlah kesempatan ini untuk berbuat kebaikan, untuk sesuatu yang bermanfaat. Terlebih untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri, dan juga untuk umat, untuk orang banyak, untuk manusia, ya, untuk alam, untuk dunia ini, menjadi orang yang bermanfaat. Salawat dan salam marilah kita sama-sama haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga kepada para pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini, ya, mungkin walaupun suasana Sintang, ya, kota Sintang dan juga sekitar ini berkabut, ya, kabut asap, ya, tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, ya, masih diberikan kenikmatan. Maka mudah-mudahan kabut asap ini bisa segera berakhir, berlalu, ya, sehingga kita warga Sintang khususnya, dan juga Kalbar mungkin yang saat ini juga beberapa kabupaten terkena kabut asap, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan, ya, mengakhiri, ya, ujian ini, karena ini semua adalah ujian. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul yaitu tiga perkara yang bisa merusak hidup atau kehidupan, yang bisa merusak atau membinasakan seseorang. Dan ini saya rasa materi yang sangat penting, ya, untuk kita bahas. Kenapa? Berapa banyak orang yang hancur, berapa banyak orang yang terpuruk karena tiga perkara tersebut. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun muhlikatun syuhun muta'un wa hawam muttaba'un wa ijabul mar'i binafsihi. Ada tiga perkara yang merusak atau membinasakan, salasun muhlikatun. Yang pertama, syuhun muta'un, yaitu sifat kikir yang ditaati atau sifat pelit, ya. Sifat pelit yang ditaati. Maka sifat-sifat seperti ini, ya, ini bukan muncul dari orang lain, ya. Perkara ini yang saya sebutkan tadi, tiga perkara tersebut tidak muncul dari orang lain, bukan dari orang, tetapi dari mana? Dari kita sendiri, para pendengar, ya. Dari kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Makanya kalau kita bisa mengendalikan diri kita, ya, bisa mengatur diri kita, maka insya Allah ini akan menjadi lebih baik lagi. Sifat pelit, kikir. Jadi syuhun itu adalah suatu dorongan yang ada dalam jiwa kita, dalam diri kita, yang mendorong kita ini untuk selalu merasa sayang dengan harta kita, untuk kita menjadi orang yang rakus. Jadi syuhun itu bukan hanya pelit, ya, tapi juga rakus, tamak, sehingga dia ingin menguasai semuanya. Semua ingin dia miliki, sehingga dia tidak mau merasa kehilangan barang tersebut. Ya, mungkin itu bukan haknya, ya. Ini sesuatu yang mendorong sehingga dia bisa berbuat pelit, ya, kikir, bakhil, ya. Maka ini perbedaannya kalau syuhun dengan bakhil atau pelit itu. Kalau syuhun itu sesuatu yang mendorong dalam dirinya, dalam jiwanya. Sedangkan bakhil atau pelit itu adalah buahnya, ya. Hasil daripada sifat syuh itu. Dan ini bisa menimpa siapa saja. Dan kebanyakan rata-rata manusia memang begitu sifatnya. Dia merasa ini harta saya, ya. Ini uang saya, ya. Untuk apa saya sedekah? Untuk apa saya berbagi? Capek-capek saya kerja kok untuk kasih ke orang lainnya, begitu. Sehingga orang yang punya rasa pelit, kikir ini tidak ada rasa empati kepada orang lain. Tidak peduli kepada orang lain. Tetangga kena musibah, dia cuek-cuek saja. Ya. Tetangga kelaparan, ya. Dia enggak mau berbagi. Ya. Ini bahaya. Kalau sifat seperti ini tidak kita kendalikan, ya. Tidak kita jaga, kita hilangkan, ya. Maka nanti seseorang itu maka akan menjadi orang yang rusak. Bahkan, ya, orang yang pelit pun, ya, orang yang kikir sekalipun, itu pun dia tidak suka kepada orang yang pelit. Coba para pendengar yang berbahagia, kalau kita ditanya, kita ini lebih suka berteman kepada orang yang dermawan, yang suka memberi, atau kita berteman kepada orang yang pelit, orang yang kikir? Tentu jawabannya kita akan lebih senang bergaul, berteman dengan orang yang dermawan, orang yang murah-murah hati, ya, senang berbagi. Makanya kalau kita menjadi orang yang kikir, orang yang pelit, masya Allah, kita akan tidak disenangi orang, ya. Kita akan tidak akan bisa memberi manfaat kepada orang lain. Maka dalam Islam, ya, kita diajarkan menjadi orang itu yang bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baik orang ialah anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu yang bermanfaat untuk manusia. memberi kebaikan kepada manusia. Jangan kita ini menjadi orang yang perusak, yang tidak bisa memberi manfaat. Makanya kalau kita tidak bisa berbuat baik, ya, tidak bisa memberi, ya, sebenarnya tidak menjadi orang yang perusak, tidak bisa, tidak menjadi orang yang apa namanya memusuhi atau berbuat kezaliman. Ya. Makanya kita ini belajar, ya, belajar menjadi orang yang manfaat. Ya. Kenapa? Karena harta kita semuanya adalah titipan. Ya. Harta kita itu adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang kikir, ya, tidak mau berbagi. Karena dalam harta kita itu ada bagian orang-orang fakir miskin. Tidak akan rugi orang yang sedekah. Tidak akan miskin orang yang sedekah. Ya. Bahkan sedekah itu dalam hadis dikatakan bisa sebagai penolak bala, penolak musibah. Ya. Dengan sedekah. Dan dengan sedekah kita ini memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dengan sedekah maka harta kita akan menjadi berkah. Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat gandakan harta kita, pahala-pahala kita. Dan memang harta itu, hakikatnya harta itu yang milik kita adalah harta yang sudah kita kirim ke akhirat, yang kita kirim kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah harta kita yang sesungguhnya. Maka dalam hadis juga dikatakan bahwa anak Adam, ya, manusia ini, kalau dia diberikan emas satu lembah, satu gunung, maka dia akan minta lembah yang kedua. Diberikan yang kedua, dua lembah emas, maka dia akan minta yang ketiga. Sampai kapan itu bisa berhenti? Sampai dia masuk ke tanah. Artinya apa? Sampai dia mati. Itulah sifat manusia. Sifat anak Adam kita seperti itu. Rakus kepada dunia. Kita dapat satu, minta dua. Dapat dua, minta tiga. Tidak ada yang bisa menghentikan itu sampai dia masuk ke alam kubur, sampai dia mati. Kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengendalikan dirinya. Maka sifat rakus ini, ya, rakus kepada harta sehingga dia menjadi orang yang kikir, maka ini kita belajar untuk mengurangi, ya. Dengan cara apa? Menjadi orang yang dermawan. Obatnya ialah menjadi orang yang dermawan, yang murah, bermurah hati, mudah memberi. Anak Adam mengatakan, Yaqul ibnu Adam, mali mali. Anak Adam mengatakan, hartaku, hartaku. Wahal, nah memalika. Dan sesungguhnya harta anak Adam itu apa? Harta anak Adam itu yang seperti apa? Ma akalta faafnaita. Sesungguhnya harta kita, harta anak Adam itu manusia, ialah yang pertama, itu ialah ma akalta faafnaita. Apa yang engkau makan? Apa yang engkau makan itu akan habis, akan jadi kotoran. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Walaupun kita ini punya beras satu gudang sekalipun, ya, punya sawah berhektar-hektar, itu belum tentu milik kita. Kita punya gudang beras berton-ton pun, itu bukan milik kita. Yang milik kita ialah apa yang sudah kita makan, apa yang sudah masuk ke perut kita, itulah milik kita. Kalau yang belum masuk ke perut kita, itu belum tentu, bisa jadi itu milik orang lain. Bahkan sesuatu yang sudah masuk ke dalam mulut kita, kita kunyah,
1: itu pun kalau belum masuk ke perut kita, itu belum tentu menjadi rezeki kita. Terkadang kita lagi makan, lagi ngunyah, tahu-tahu kita kesedak, sehingga kita termuntahkan apa yang kita makan, apa yang kita kunyah. Berarti itu bukan rezeki kita. Dan apa yang sudah masuk ke perut kita, itulah yang menjadi rezeki kita, makanan kita. Dan itu semua kemana kembalinya? Akan habis, akan menjadi kotoran, akan menjadi sampah. Itulah harta kita, rezeki kita. Yang kedua, aula bista fablaita. Yang kedua, apa yang engkau pakai, ya, apa yang engkau pakai maka akan usang. Baju kita yang kita pakai, itulah harta kita. Walaupun baju kita ini berlemari-lemari, ya. Biasanya kalau ibu-ibu itu pasti banyak pakaiannya. Satu lemari enggak cukup, ada dua lemari, tiga lemari. Bahkan kadang-kadang sampai setahun itu enggak kepake baju-baju yang lain, kan. Kadang kita ini saking banyaknya. Apalagi kalau sudah lebaran, ya. Hari-hari raya kita ini belanja. Banyak belanja-belanja. Padahal baju yang kemarin aja, yang tahun kemarin belum kepake. Ini masih beli lagi, seperti itu. Dan itu juga belum tentu kita pakai. Makanya yang dikatakan harta kita yang sudah kita pakai. Yang kita pakai itu pun juga akan menjadi usang. Baju kita akan menjadi baju yang usang. Bahkan kendaraan kita, mobil kita, semua akan menjadi usang. Suatu hari nanti akan menjadi sampah. Mobil yang kita banggakan suatu hari nanti akan menjadi sampah, akan menjadi barang rongsokan. Rumah kita juga suatu hari nanti akan menjadi usang. Bahkan kalau rumah itu bahkan mungkin masih panjang umur rumahnya daripada manusianya, ya. Kita tempati rumah paling hanya berapa tahun, ya, lebih mungkin lebih panjang usia rumah kita daripada orang penghuninya, ya. Maka apa yang kita banggakan, para hadirin sekalian, ya. Apa yang kita banggakan dari dunia ini, semua akan kita tinggalkan. Itulah harta kita. Yang ketiga, auta sodakta faamdoita. Apa yang engkau sedekahkan, itulah yang kekal. Apa yang engkau sedekahkan, itu akan menjadi tabungan di akhirat. Yang Allah simpan di akhirat, itulah yang kekal. Maka kita pilih mana? Kita pilih menyimpan di dunia, semua akan habis, akan kita tinggalkan, atau kita kirim ke akhirat. Dan itu akan menjadi harta kita yang kekal, Allah simpan nanti di akhirat. Nanti kita akan bisa menikmati hasilnya. Maka kita yang punya harta, ya, yang punya uang, maka jadilah orang yang dermawan. Sedekahkan sebagiannya, enggak semuanya. Enggak semuanya, para pendengar, ya. Sebagian dari harta kita, ya, kalau kita ingin memiliki tabungan di akhirat, dan memang itulah harta kita sesungguhnya. Karena kalau di dunia kita hanya sementara saja. Paling 60 tahun, 70 tahun kita akan meninggal dunia. Nanti yang kita, mobil yang kita banggakan, rumah yang kita banggakan, semua akan menjadi harta waris. Bahkan akan menjadi milik orang lain. Kita capek-capek bekerja untuk istri, untuk anak. Ketika meninggal dunia, istri menikah lagi sama orang yang baru, sehingga harta kita menjadi milik orang. Dan di akhirat kita gak punya apa-apa, karena kita tidak pernah mengirim ke akhirat. Kita tidak pernah berinfak, gak pernah sedekah, gak pernah berbagi kepada manusia yang lain. Makanya kalau kita sayang sama harta kita, sayang sama uang kita, kirimkanlah sebagian harta kita untuk akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara kita ini bersedekah, berinfak, berbagi, membantu orang lain. Kalau berinfak ini, bersedekah ini tidak pandang agama apapun. Bersedekah kepada semua manusia, dari suku atau agama apapun, semuanya itu termasuk sedekah berpahala, ya. Bahkan kita ini bersedekah kepada hewan, kepada binatang, memberi makan binatang yang kelaparan, itu juga termasuk sedekah, termasuk berpahala. Bahkan dulu zaman Bani Israel ada kisah seorang seorang wanita tunasusila, ya, yang dia apa namanya, ketika melihat seekor anjing yang kehausan, maka dia kasihan, ada belas kasih di hatinya, maka dia mengambil sepatunya, dipakai sebagai ember dan ikat pinggangnya sebagai talinya, maka dia ambil air dari sumur, maka dia angkat, dia berikan minum anjing tersebut, dan ketika dia meninggal dunia, maka Allah ridho kepadanya karena dia telah menyayangi hewan tersebut, walaupun itu seekor anjing, maka sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya dan dia masuk surga. Jadi jangan kita remehkan, kita berbuat baik kepada hewan sekalipun. Maka kita ini dalam Islam diajarkan, kita ini mengasihi kepada siapapun, kepada hewan, tumbuh-tumbuhan, ya. Jangan menjadi orang yang kita ini usil, apapun kita, ada tembok kita coret-coret, ya, kita lempar-lempar, ya begitu, ya. Ada apa, ada hewan, ada sesuatu kita lempar, ya. Itu bukan sesuatu akhlak yang baik, ya. Maka kita belajar menjadi orang yang bermanfaat untuk manusia, untuk hewan, bahkan untuk alam ini, untuk dunia ini, menjaga kelestarian. Jangan sampai kita menjadi orang yang usil, tangan kita usil melihat apapun kita mau ingin melempar, ingin merusak. Jangan seperti itu, ya. Terlebih lebih baik lagi kita menjadi orang yang dermawan, bersedekah dengan harta kita. Itulah sifat yang perkara yang pertama, ya. Yang kedua, wahwa muttaba'un, yaitu mengikuti nafsu, nafsu yang diikuti. Ini juga bisa merusak. Hawa nafsu itu bukan hanya yang berhubungan dengan seksual saja, ya. Hawa nafsu itu termasuk sesuatu yang mengajak kepada yang melanggar perintah Allah. Ya. Termasuk kita ini ingin ingin menjadi orang yang paling hebat, menjadi orang yang paling benar sendiri, ya. Itu juga termasuk sebagai bagian daripada nafsu. Ingin dipuji, ya. Ingin dianggap hebat, ingin selalu benar sendiri, ingin memiliki sesuatu yang haram, ingin mengikuti kesenangan-kesenangan dunia meskipun melanggar perintah agama. Ini namanya nafsu. Dan nafsu itu kalau kita taati, kalau kita ikuti, maka akan membawa kita kepada kerusakan, kepada kebinasaan. Berapa banyak manusia yang terjerumus kepada kehinaan, ya, kepada kezaliman karena mengikuti nafsunya. Nafsu ingin mempunyai harta yang banyak, ingin hidup mewah, tapi gak mau kerja. Memang secara fitrah manusia memang begitu. Dia ingin menjadi orang yang hidup nyaman, hidup mewah, berkecukupan, tapi lewat jalan pintas. Sehingga apa? Dia nantinya bisa mencuri, merampok, ya, bahkan menipu, korupsi, dan macam-macam. Karena ingin dia mengikuti nafsunya, ingin memiliki harta. Kalau enggak kita lawan nafsu kita, maka dalam Al-Quran disebutkan, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Setiap manusia punya nafsu, punya hawa nafsu. Tapi kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan mengikuti hawa nafsu kita. Wala tattabi'il hawa, janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Ini perintah Allah SWT, jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu itu akan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu mengajak kepada keburukan, kita lawan. Maka
0: ada seorang ulama, Syekh Hasan Basri rahmatullah alaih, beliau mengatakan kalau kita ingin masuk surga itu ada dua cara. Yang pertama, kaki kiri injak nafsu, kaki kanan masuk surga. Artinya apa? Segala sesuatu itu memang bersumber dari hawa nafsu yang tidak kita tahan, yang enggak kita jaga. Tapi ketika seorang manusia, seorang hamba bisa menahan nafsunya, ingin begini kita tahan. Makanya kalau orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini selalu mempertanyakan, kira-kira ini membuat Allah ridho atau tidak? Membuat Allah senang atau tidak? Kalau kita mengikuti semua kehendak nafsu kita, maka akan hancur. Kita akan binasa. Kita akan terjerumus kepada kezaliman, kepada kemaksiatan. Nafsu amarah kita ingin menang sendiri, ya. Ingin dianggap sebagai orang yang paling hebat. Itu hawa nafsu. Maka kita kendalikan nafsu kita. Jangan sampai kita jadikan nafsu sebagai raja. Dan akal dan agama ini sebagai budak. Jangan seperti itu. Tapi kita jadikan agama dan akal ini sebagai raja. Dan nafsu itu sebagai budak. Artinya bisa kita atur. Bisa kita sesuaikan. Tapi kalau sebaliknya, nafsu kita jadikan sebagai raja, apapun keinginan nafsu kita ikuti, kita taati, maka kita nanti akan menjadi orang yang hancur. Sehingga agama ini menjadi budak dan akal kita menjadi budak yang mengikut kepada nafsu kita. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah maka kita semoga bisa menjaga hawa nafsu kita. Karena kalau orang sudah dikuasai oleh nafsunya, maka dia itu bisa membutakan hatinya. Sehingga dia tidak peduli melanggar perintah Allah, melanggar sesuatu yang Allah haramkan, dia enggak peduli demi untuk memenuhi nafsunya, nafsu duniawinya. Yang penting saya bisa kaya, yang penting saya bisa makan, yang penting saya bisa begini, begitu. Tanpa memandang ini dari sesuatu yang halal atau tidak. Ya. Maka, nafsu ini kita lawan dengan takwa. Kita obati dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada obat selain daripada takwa kepada Allah. Siapakah yang lebih berhak kita takuti, kita taati, kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala? Kalau orang sudah mentaati Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih mementingkan perintah Allah, lebih mementingkan agama daripada mengikuti hawa nafsunya. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita sebagai orang yang takwa. Kenapa? Ketika kita menjaga hubungan kita kepada Allah, ya, menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan merasa berat untuk berbuat kezaliman. Bagaimana mungkin ketika seseorang sudah ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berbuat kezaliman, akan berbuat kemaksiatan? Enggak akan mungkin. Dan apa cara kita untuk bertakwa kepada Allah? Yaitu kita nih menjaga ibadah, terutama ibadah sholat kita. Dalam Islam, sholat merupakan tiangnya agama. Itu yang paling utama, kita menjaga ibadah sholat. Karena sholat termasuk ibadah, salah satu ibadah yang paling cepat untuk mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya. Kita satu hari 5 kali, subuh, ya, isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Kalau kita jaga sholat kita, bagaimana mungkin ketika seseorang setiap hari menyembah kepada Allah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dia bisa berbuat kemaksiatan? Ya. Maka dengan ibadah sholat, ini akan menjadikan seseorang itu takut kepada Allah, takut berbuat dosa, takut berbuat kezaliman. Maka kita semuanya, para pendengar Mutiara Pagi, maka mudah-mudahan kita bisa menjaga ibadah sholat kita. Karena ibadah sholat ini bisa menjauhkan seseorang dari kemaksiatan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi terkadang masih banyak orang yang sholat tapi dia masih berbuat mungkar, berbuat keji, berbuat kezaliman. Dia sholat tapi masih mencuri, dia sholat tapi masih berzina. Itu yang salah, bukan sholatnya, tapi orang yang, berarti dia belum benar sholatnya. Kalau orang sudah benar sholatnya, betul-betul menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada hubungan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana mungkin dia akan berbuat sesuatu yang melanggar perintah Allah? Maka, namun kita terus memperbaiki sholat kita. Kalau sholat kita baik, maka insya Allah akan bisa menjauhkan seseorang dari kemaksiatan. Seburuk-buruk apapun, kita jangan tinggalkan sholat. Terus. Dulu di zaman Rasulullah itu pernah ada kejadian, orang itu malamnya dia sholat tahajud tapi siang dia mencuri. Maka dia adukan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, si fulan itu dia malamnya sholat tapi siangnya dia mencuri." Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Teruslah dia sholat, memperbaiki sholat, maka suatu hari nanti sholatnya akan bisa menjauhkan dia dari kemaksiatan, dari kezaliman. Maka kunci utama seseorang muslim, seorang muslim, kalau kita agar terhindar daripada nafsu, dari kesesatan, maka jagalah ibadah sholat kita. Ya. Jaga ibadah sholat. Karena itu amal pertama nanti pada hari kiamat ketika kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang akan ditanyakan. Itu yang pertama. Dan juga termasuk juga ibadah yang lainnya, ya. Ada puasa, ada zakat, ya. Menjaga akhlak itu juga termasuk kita jaga. Termasuk salah satu cara kita untuk bisa menahan hawa nafsu kita. Dan yang ketiga, ijabul mar'i binafsihi. Perkara yang merusak ialah kita ini ujub atau bangga kepada diri sendiri, ya. Dan memang begitu manusia, terkadang manusia itu merasa hebat dirinya. Dia melihat dirinya merasa hebat, amalnya banyak, ya, ilmunya tinggi, dan sehingga dia meremehkan orang lain. Ini bahaya penyakit ini. Ya mungkin ini hampir menimpa semua orang. Ketika kita diberikan suatu kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa kelebihan harta, kelebihan rezeki, kelebihan fisik mungkin, ya, merasa cantik, merasa tampan, ganteng, sehingga kita merasa, saya yang paling ganteng di sini, saya yang paling cantik, semua orang jelek semuanya, masya Allah. Itu namanya ujub, bangga dengan diri sendiri. Ini sifat yang merusak, ya. Sifat yang merusak. Sehingga apa, nanti akan timbul kesombongan di hatinya, meremehkan orang lain, ya. Saya yang paling kaya di sini. Saya yang paling hebat di sini. Orang lain tuh enggak ada apa-apanya dibanding saya, masya Allah. Dia lupa, para pendengar, dia lupa bahwa sesungguhnya siapa yang memberikan dia kekayaan? Siapa yang memberikan dia rezeki? Dia lupa semua itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita punya harta, ya, kita punya kelebihan, katakanlah masya Allah, la quwata illa billah, apa yang Allah kehendaki, dan tidak ada daya dan upaya kecuali daripada
1: kekuatan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak punya apa-apa. Semua dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Harta kita dari mana? Dulu kita lahir enggak punya apa-apa. Kita lahir tidak membawa baju sehelai pun. Kita lahir enggak punya mobil, enggak punya rumah. Dan sekarang kita punya apa-apa. Itu dari mana? Itu semua adalah atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa sombong dengan harta kita. Yang diberikan fisik yang mungkin fisik yang bagus, ya. Tubuh yang sehat, yang kuat, wajah yang ganteng, yang cantik. Jangan kita sombong. Itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, jangan kita lupakan itu. Apa yang kita banggakan? Kita bangga dengan fisik kita. Itu toh hanya sementara. Bapak Ibu, para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, coba kita pikir. Kita berbangga dengan fisik kita, kecantikan kita, toh itu hanya sementara. Enggak lama. Nanti ketika umur 30, umur 40 sudah semakin berkurang. Ketika mata sudah mulai kabur, ketika gigi sudah mulai gugur, ketika kulit sudah mulai kendur, Masya Allah, apa yang kita banggakan? Dulu kita hebat, dulu kita kuat, kita ganteng, kita tampan. Ketika Bapak Ibu, kita sudah umur 50 tahun, sudah mulai keriput, sudah mulai beruban, ya, sudah mulai ompong, gak punya gigi, apa yang kita banggakan? Yang cantik pun sama. Dulunya masih putih, bersih, ya, masih sehat, cantik. Satu hari nanti itu semua akan habis. Itu semua akan habis hanya sementara saja. Maka tidak ada yang bisa kita sombongkan. Harta pun sama. Karena kenapa? Karena nasib orang itu ini berputar, dunia berputar seperti roda. Terkadang kita kaya, enggak mustahil mungkin tahun depan kita bisa miskin. Mungkin yang hari ini kita enggak punya apa-apa, yang miskin, enggak mustahil tahun depan kita bisa menjadi orang yang mampu atau orang yang kaya. Jadi tidak perlu kita sombongkan. Semua itu adalah merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang mesti harus kita syukuri. Kalau punya apa-apa, maka kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan wajah yang ganteng, wajah yang cantik, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan manfaatkan wajah ganteng kita, cantik kita untuk berbuat maksiat, jangan. Kita diberikan harta yang melimpah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita ini membantu atau bersedekah kepada orang lain, ya. Kita gunakan sebagian harta kita untuk membantu orang lain, ya. Itu salah satunya kita bersyukur. Maka sifat yang ketiga ini, sifat apa namanya, ujub atau berbangga dengan diri sendirinya itu, maka kita lawan dengan sifat tawaduk. Tawadu itu artinya kita rendah hati, ya. Kita merasa kita ini bukan siapa-siapa, ya. Tawadu bahwa kita semua adalah hamba Allah. Ini hanyalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu kita sombongkan? Dan tidak akan hina orang yang punya sifat tawadu. Tapi ketika orang punya sifat sombong, maka dia akan hina di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Justru orang yang punya sifat tawadu, maka dia akan semakin mulia di mata Allah maupun di mata manusia, ya. Sifat tawadu, rendah hati kita, ya. Kita merasa bahwa kita bukan siapa-siapa, ya. Kita ini adalah merupakan semua apa yang kita miliki adalah semua dari Allah. Hadza min fadli rabbi. Kalau kita punya kelebihan, punya apa-apa, ini adalah karunia dari Tuhanku. sehingga ini akan menjauhkan kita daripada sifat bangga diri atau sifat sombong dan ujub. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga sifat inilah yang bisa merusak seseorang, bahkan bisa merusak tatanan kehidupan sosial. Ya. Kalau semua orang punya sifat seperti ini, bahaya. Sehingga nanti akan ada kesenjangan sosial di masyarakat. Ya. Kalau semua orang sudah mulai kena penyakit ini, maka akan bahaya. Sehingga kita nanti tidak akan punya rasa empati, tidak punya rasa simpati kepada orang lain. Temannya kesusahan, kita enggak mau bantu. Kita lebih sayang dengan harta kita daripada harta kita, kita untuk membantu orang lain. Maka para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita semuanya Allah jauhkan daripada tiga sifat tersebut. Yang pertama yaitu sifat kikir, ya, rakus dengan dunia atau bakhil, ya, pelit. Ini semoga Allah jauhkan kita dari sifat tersebut. Yang kedua, mengikuti daripada mentaati hawa nafsu, mengikuti nafsu, maka semua kita dijauhkan dari sifat tersebut. Yang ketiga, sifat ujub, berbangga diri, sombong kepada orang lain, maka semoga Allah jauhkan kita dari sifat tersebut. Dan tidak ada kebahagiaan seseorang di dunia kecuali kalau dia ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita menjadi orang yang takwa, ya, perbaiki ibadah kita, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan kepada sesama manusia, ya, dengan alam ini kita perbaiki hubungan, maka insyaallah kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berkah. Dunia ini akan Allah berkahi, ya, menjadi orang yang bermanfaat untuk manusia, untuk dunia, ya. Jangan sebaliknya, jangan menjadi orang yang memberikan mudarat, memberikan apa namanya bahaya, kerugian kepada orang lain. Ya. Hidup kita cuma sebentar saja. Ya. Nanti kalau kita mati, kita yang meninggal dunia, orang akan mengenang kita. Bapak Ibu, para pendengar ingin menjadi orang yang dikenang sebagai orang yang baik atau orang yang buruk? Kalau selama ini kita hidup di dunia ini menjadi orang yang menyusahkan orang lain, menjadi orang yang zalim, nanti ketika kita meninggal dunia, maka orang akan mensyukuri kita. Maka orang akan mengecap kita sebagai orang yang buruk. Tapi kalau kita di dunia ini menjadi orang yang manfaat, orang yang baik, orang yang dermawan, maka kita ketika kita meninggal dunia, nanti orang-orang akan banyak mendoakan kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita taufik dan kekuatan untuk kita bisa menjadi orang yang baik, orang yang bermanfaat, sehingga menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, maka mudah-mudahan bermanfaat untuk untuk kita semuanya. Apabila ada kekurangan, saya maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Mutiara Pagi.

0: Bincang Pagi ini. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan sampai di sini kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Islam. Selanjutnya di pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Pagi.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Kondisi Sintang ini kan sudah ditetapkan darurat bencana asap. Dan kalau kita lihat, udara di Sintang ini sudah sangat tidak sehat.
3: Berkaitan dengan kegiatan PKR ini adalah positif dan inspiratif, yang mana kegiatan ini berdampak bagi perkembangan mental.

0: Dari kawasan Jalan YC Pongrai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Kamis 20 Agustus 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menerapkan sistem pembelajaran daring atau belajar dari rumah bagi peserta didik jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP. 25 perwakilan sekolah di Kabupaten Sintang mengikuti kegiatan pelatihan pendidik sebaya. Berita selengkapnya dibacakan saya Asri. Berita pertama pagi ini, Polres Sintang meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara berlebihan. Jika melanggar, maka akan dikenai sanksi hukum yang berlaku dan disesuaikan dengan peraturan daerah mengenai larangan pembakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
1: Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno menegaskan agar masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan membakar api secara berlebihan dengan kondisi cuaca panas saat ini. Jika terjadi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan kondisi cuaca saat ini yang panas, api mudah dan rentan terbakar di lahan yang kering. AKBP Budi Hartono menyampaikan jika ada masyarakat yang melakukan pembakaran hutan dan lahan secara berlebihan dan tidak terkendali, maka akan diberikan sanksi tegas berdasarkan aturan yang berlaku disesuaikan dengan peraturan daerah atau perda di Kabupaten Sintang.
2: Pastinya nanti kita akan melihat ya situasi dan kondisi apakah itu melanggar aturan yang ada, karena kita sudah ada perdanya, apakah kita melanggar perda atau tidak.
1: Dampak dari kebakaran hutan dan lahan saat ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat, dunia pendidikan, penerbangan, dan lainnya, terutama imbas dari kabut asap pada kesehatan masyarakat. Kapolres Sintang mengajak masyarakat untuk bersama mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Pihaknya juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan karhutla. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Satlantas Polres Kadau mengecek kesiapan personel dan kelengkapan perlengkapan dinas setelah pelaksanaan apel fungsi atau satker di lapangan apel Polres Kadau Jalan Merdeka Timur kemarin. Pengecekan dipimpin Kasat Lantas Polres Kadau Ibtu Sudarsono dan diikuti para kanit serta seluruh personel Satlantas. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan personel siap menjalankan tugas pelayanan, pengaturan, penjagaan, pengawalan hingga pengecekan maksud kami hingga penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satu persatu personel diperiksa mulai dari kerapian seragam, atribut, dan tanda pangkat, tutup kepala, sepatu, hingga sikap tampang. Kelengkapan yang wajib dibawa saat bertugas juga turut dicek. Ibtu Sudarsono mengatakan pengecekan tersebut merupakan

0: merupakan bagian dari upaya memastikan personel benar-benar siap sebelum melaksanakan tugas di lapangan. Kabut asap yang semakin pekat dan kondisi kualitas udara yang tidak sehat mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menerapkan sistem pembelajaran daring atau belajar dari rumah bagi peserta didik jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
1: Kabut asap yang semakin pekat dan kondisi kualitas udara yang tidak sehat mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang kembali menerapkan sistem pembelajaran daring atau belajar dari rumah BDR bagi peserta didik jenjang PAUD TK, SD, dan SMP di Kabupaten Sintang. Kebijakan tersebut berlaku mulai tanggal 20 hingga 24 Agustus 2026 dan peserta didik dijadwalkan kembali mengikuti pembelajaran seperti biasa pada tanggal 26 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mengatakan, kebijakan BDR diambil sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik menyusul ditetapkannya Kabupaten Sintang dalam status tanggap darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurutnya, faktor kesehatan menjadi pertimbangan utama dalam penerapan pembelajaran dari rumah. Roni menegaskan, penerapan BDR bukan berarti kegiatan belajar mengajar dihentikan. Peserta didik tetap mengikuti pembelajaran sesuai jadwal sekolah, namun dilaksanakan dari rumah secara daring. Orang tua juga memiliki peran penting untuk memastikan anak-anak mengikuti pembelajaran selama jam sekolah dan tidak justru memanfaatkan kebijakan tersebut untuk bepergian keluar rumah. Sementara bagi wilayah yang belum memiliki jaringan internet atau masih berada di kawasan blank spot, pembelajaran tetap dilaksanakan dengan mekanisme alternatif.
2: Ya, kita ketahui bersama bahwa kondisi Sintang ini kan sudah ditetapkan sebagai darurat bencana asap, ya kan, kabut asap. Dan kalau kita lihat, udara di Sintang ini sudah sangat tidak sehat. BDR ini kan konsepnya tetap belajar. Jadi anak-anak itu tetap belajar, tapi polanya daring. Guru itu tetap mengajar, tapi di satuan pendidikan masing-masing di sekolah. Dinas Pendidikan sendiri, kami akan monitoring apakah pelaksanaan BDR ini benar terlaksana dengan baik.
1: Disdikbud Sintang juga menyiapkan mekanisme pelaporan secara daring bagi sekolah yang memiliki akses internet. Setiap sekolah diminta melaporkan pelaksanaan BDR termasuk absensi peserta didik melalui tautan yang telah disiapkan. Roni juga menekankan, pelaksanaan pembelajaran daring tidak boleh menurunkan kualitas maupun mengurangi materi pembelajaran yang diterima siswa. Di sisi lain, Disdikbud Sintang tetap memberikan ruang bagi sekolah di wilayah yang kondisi kabut asapnya relatif tidak terlalu parah untuk melaksanakan pembelajaran secara luring. Namun hal tersebut harus didasarkan pada permohonan dari komite sekolah dan disampaikan kepada satuan pendidikan dengan tembusan kepada Disdikbud Kabupaten Sintang. Roni berharap seluruh pihak mulai dari orang tua, guru, sekolah hingga masyarakat dapat bersama-sama mendukung kebijakan belajar dari rumah agar proses pendidikan tetap berjalan sekaligus dapat melindungi kesehatan anak-anak selama kondisi darurat kabut asap. Danindra Sita melaporkan.
0: Kualitas udara di Kabupaten Sintang mencapai kategori berbahaya hingga kemarin. Kondisi tersebut seiring meningkatnya jumlah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
3: Kualitas udara di Kabupaten Sintang mencapai kategori berbahaya hingga kemarin. Kondisi tersebut seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan, berdasarkan pengamatan hingga kemarin, terdeteksi sebanyak 157 titik panas. Dari jumlah tersebut, 131 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, sedangkan 20 titik lainnya memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Menyikapi kondisi tersebut, BMKG Tebelian Sintang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan masker saat beraktivitas. Penggunaan masker dinilai penting untuk mengurangi paparan partikel udara yang dapat terhirup, terutama ketika kualitas udara berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya.
4: Bahwa untuk pengamatan titik panas atau hotspot tanggal 18 sampai 19 Agustus 2026, bahwa terdapat 157 titik. Sementara itu untuk pengamatan kualitas udara bahwa pada pengamatan pagi hari tadi ini sekitar pukul 7 sempat mencapai pada kategori berbahaya. Untuk itu kami mengimbau agar kepada seluruh masyarakat apabila beraktivitas di luar rumah agar wajib mengenakan masker.
3: Darmawan menambahkan, kondisi cuaca di wilayah Sintang dalam satu pekan ke depan diperkirakan masih didominasi cerah berawan. Namun, terdapat potensi hujan pada tanggal 23 hingga 24 Agustus 2026 yang diharapkan dapat membantu memperbaiki kualitas udara apabila terjadi di wilayah terdampak. BMKG mengingatkan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan apabila kualitas udara kembali memburuk dan meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan maupun membakar sampah secara sembarangan karena dapat memicu kebakaran dan memperburuk kualitas udara di wilayah Sintang. Dina Triana melaporkan.
0: Dalam rangka karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat di wilayah Kodam 12 Tanjung Pura tahun 2026, TNI Angkatan Darat bekerja sama dengan Smile Train menghadirkan bakti kesehatan berupa operasi bibir sumbing dan sumbing langit-langit gratis bagi masyarakat Kabupaten Sintang. Kegiatan tersebut digelar di Rumah Sakit TK 4 Pratama Sintang, Jalan MT Haryono, Kapuas Kanan, Hulu Sintang. Kedatangan tim Smile Train didampingi Kasrem 121 Alam Banawa Nawai, Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marzuki, bersama pejabat Korem dan para unsur Porkopimda Kabupaten Sintang. Kegiatan karya bakti skala besar TNI di wilayah Kodam 12 Tanjung Pura ini mengusung tema Bakti TNI AD untuk Rakyat dalam rangka menguatkan kesehatan di wilayah Kodam 12 Tanjung Pura. Tema tersebut menegaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah wujud nyata bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat. Kasrem 121 Alam Banawa Nawai, Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marzuki mengatakan, TNI tidak hanya bertugas menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah, tetapi juga hadir membantu meringankan beban kesulitan masyarakat, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan kesehatan yang layak. Kegiatan ini lanjut Kasrem, dilaksanakan secara berkoordinasi dan juga bekerja sama dengan Smile Train, pemerintah daerah, dinas kesehatan, rumah sakit, serta instansi terkait agar pelayanan yang diberikan lebih optimal dan berkelanjutan. Kegiatan ini wujud nyata kepedulian sekaligus dukungan penuh TNI Angkatan Darat terhadap program prioritas pelayanan kesehatan nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: 25 perwakilan sekolah di Kabupaten Sintang yang sudah ada pusat informasi dan konseling remaja mengikuti kegiatan pelatihan pendidik sebaya di Aula Bangkal Bar Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
6: Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan pelatihan pendidikan sebaya kepada 25 perwakilan sekolah di Kabupaten Sintang yang sudah ada pusat informasi dan konseling remaja PIKR. Kegiatan dilaksanakan di Aula Bangkal Bar Sintang 18 dan 19 Agustus 2026. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari berbagai sekolah yang tergabung. Kepala Madrasah Tsanawiyah MTS Negeri 1 Sintang Sutardi mengatakan nantinya di madrasah akan ditindaklanjuti yang sudah digagas diintegrasikan dengan mata pelajaran yang ada di madrasah.
7: Digagas oleh DKP3A untuk sekolah-sekolah siaga kependudukan, nanti di madrasah akan kami tindaklanjuti mengintegrasikan apa-apa yang sudah digagas untuk kami integrasikan dengan mata pelajaran yang ada di madrasah.
6: Hal yang sama sampaikan guru SMK Negeri 1 Sungai Tebelian Franciscus Heri Aprianto, menurutnya kegiatan ini berdampak bagi perkembangan mental, sosial, dan emosional peserta didik, terutama dalam mengenal lingkungan.
8: Berkaitan dengan kegiatan PKR ini adalah positif dan inspiratif, yang mana kegiatan ini berdampak bagi perkembangan mental murid, sosial murid, serta emosional murid. Kemudian kegiatan ini sebagai wadah yang relevan, sebagai ruang diskusi bagi murid-murid kita untuk lebih mengenal lagi bagaimana sih sebenarnya berdiskusi dengan teman-teman, mengenali lingkungan.
6: Kasih Karakter Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Putra Gunawan mengatakan, kawan sebaya biasanya lebih nyaman untuk berbagi cerita. Sangat penting memberikan edukasi kepada teman sebaya karena rata-rata sekarang anak-anak lebih percaya kepada teman sebaya dibandingkan orang tua.
9: Ini adalah pendidik sebaya ya. Jadi kalau selama ini mungkin lebih mengedukasi orang tua, nah sekarang mungkin lebih tepat lagi merupakan saat ketika berada di level yang sama. Mungkin itu lebih mengedukasi kawan sebaya.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, Edi Harmaini mengatakan, anak-anak yang tergabung dalam program PIKR ini memang harus memberikan motivasi kepada teman-teman karena mereka yang tergabung dalam kelompok PIKR sebagai pendidik teman-teman sebaya.
10: Kelompok PIKR ini sebagai pendidik teman-teman sebaya, biasanya anak-anak teman-teman sebaya itu lebih didengar sesama mereka, ada circle-nya. Jadi di dalam setiap circle pergaulan remaja itu harus ada satu atau dua kelompok anak-anak dari dalam tergabung dalam PIKR.
6: Pembina Forum Jendre Kabupaten Sintang, Hermina Bala, memberikan apresiasi dan motivasi kepada para peserta untuk menjadi motor penggerak dalam diskusi, pendidikan, dan konseling sebaya terkait isu permasalahan remaja dan persiapan menghadapi masa transisi kehidupan agar menjadi generasi yang produktif dan sehat.
11: Pada masa ini remaja mengalami beberapa perubahan yang terjadi baik fisik, psikologi maupun sosial. Sejalan dengan perkembangan remaja pun mulai bereksplorasi dengan diri, mulai nilai-nilai identitas peran dannya.
6: Suryatini melaporkan.
0: Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sintang, Hasib Arista, menyerahkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada 8 pegawai negeri sipil PNS di lingkungan Kemenag Kabupaten Sintang bertepatan dengan momentum peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Senin 17 Agustus 2026. Penyerahan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas pengabdian, loyalitas, dan dedikasi para PNS dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari 8 penerima penghargaan, 2 orang menerima Satya Lencana Karya Satya 30 tahun, yakni Ida Sulistianingsih dan Titik Idayanti. Sementara itu, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun diberikan kepada Saryanto. Adapun 5 PNS lainnya yang menerima Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, yakni Ria Aprilianti, Iim Faikotul Hima, kemudian ada Sacu Dianti Istiqomah dan Waslim. Hasib Harista menyampaikan bahwa penghargaan tersebut bukan sekedar simbol, tetapi merupakan bentuk penghormatan negara atas pengabdian yang telah diberikan para pegawai selama bertahun-tahun. Menurutnya, masa pengabdian selama 10, 20 hingga 30 tahun merupakan perjalanan panjang yang membutuhkan konsistensi, integritas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. RRI Sintang menggelar perlombaan badminton antar bidang dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus Hari Radio. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
12: RRI Sintang menggelar perlombaan badminton antar bidang dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus Hari Radio, Selasa 19 Agustus 2026. Kegiatan olahraga tersebut diikuti para pegawai RRI Sintang. Ketua Panitia HUT ke-81 Republik Indonesia dan Hari Radio RRI Sintang, Ria Triananda Putri, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sebagai sarana mempererat silaturahmi dan kebersamaan antar pegawai.
13: RRI Sintang hari ini mengadakan olahraga yaitu perlombaan badminton antar bidang dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia dan juga sekaligus peringatan Hari Radio. Kegiatan ini kami selenggarakan tujuannya untuk mempererat silaturahmi antar bidang, antar anggota Angkasa dan Angkasawati, kemudian tujuannya untuk menjaga kekompakan, kebersamaan, dan juga membangkitkan jiwa-jiwa kompetitif para pegawai-pegawai RRI.
12: Menurut Ria, perlombaan badminton diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih akrab di lingkungan kerja, sekaligus meningkatkan semangat kebersamaan antar bidang di RRI Sintang. Selain memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia dan Hari Radio, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun semangat positif serta kekompakan pegawai melalui kegiatan olahraga. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Dalam rangka mendukung program pemerintah Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan, Polsek Nanggapiloh melaksanakan panen jagung hibrida di lahan kelompok tani usaha Merdeka, Desa Tembawang Panjang, Kecamatan Nanggapiloh, Kabupaten Melawi, Rabu 19 Agustus 2026. Kapolsek Nanggapiloh Ibtu Jamidi menyampaikan, panen jagung hibrida tersebut sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, kehadiran personel Polsek Nanggapiloh di tengah para petani menjadi bentuk pendampingan serta kepedulian Polri terhadap sektor pertanian di wilayah Kecamatan Nanggapiloh. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat terus terjalin dan dalam mengembangkan potensi pertanian dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang, Kamis 20 Agustus 2026. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama pagi ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menerapkan sistem pembelajaran daring atau belajar dari rumah bagi peserta didik jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP. 25 perwakilan sekolah di Kabupaten Sintang mengikuti kegiatan pelatihan pendidik sebaya. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rriPro1Sintang serta dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Asri, selamat pagi dan tetap semangat.

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
3: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: You.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu?
1: Air.
2: Cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih, kamu tuh. Suka dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
2: ya,
1: sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
5: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Bunda, ternyata gas asli tidak memiliki bau. Tetapi kenapa gas LPG memiliki bau? Gas alam dan gas LPG memang tidak memiliki bau yang khas secara alami. Namun untuk alasan keselamatan, gas LPG diberi tambahan zat kimia yang disebut merkaptan, yang memiliki bau tidak enak dan khas seperti bau bawang putih atau belerang. Tujuan pemberian merkaptan adalah untuk mendeteksi kebocoran gas dengan lebih mudah. Dengan bau yang tidak enak dan khas ini, orang dapat segera mengetahui jika ada kebocoran gas dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Jadi, bau yang khas pada gas LPG bukan berasal dari gas itu sendiri, melainkan dari zat tambahan yang sengaja ditambahkan

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Jang belajar dari rumah. Seperti apa informasinya, Jeki, silakan.
2: Ya, benar Andre dan pendengar, di mana seperti yang disampaikan di awal tadi, memang terkait dengan cuaca di Kabupaten Sanggau ini sepertinya semakin pekat begitu untuk udaranya. Dan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, mendorong perpanjangan kebijakan belajar dari rumah jika kabut asap masih tebal. Dan menurutnya langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi kesehatan siswa tanpa menghilangkan hak mereka memperoleh pendidikan. Di selain itu, Paulus menyebut kebijakan belajar dari rumah sebelumnya diterapkan selama 2 hari dan perlu dievaluasi. Nah, jika kondisi asap masih memburuk, Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau diharapkan segera memperpanjang kebijakan tersebut. Menurutnya, belajar dari rumah ini merupakan solusi sementara dalam kondisi darurat kabut asap. Nah, pembelajaran dapat dilakukan secara daring maupun melalui pemberian tugas jika akses internet di sekolah terbatas. Ia juga menegaskan kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk membuat siswa terus belajar dari rumah. Evaluasi kondisi udara perlu dilakukan secara berkala agar pembelajaran tatap muka dapat kembali berjalan ketika situasi sudah aman bagi kesehatan siswa. Begitu untuk informasi pertama dari Sanggau, Andre.
1: Baik, terima kasih Jeki untuk informasi dari Sanggau. Dan kita masih menantikan untuk rekan kita yang ada di Sintang untuk bisa bergabung bersama di pagi hari ini, untuk bisa menyampaikan informasi juga nanti salah satunya. Dan tentunya peringat, jangan kemana-mana, terlebih dahulu tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nanya lagu apa kita, Pak C?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia
5: maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
11: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
5: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
12: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kembali masih di Kabar Radio Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga tentunya di pagi hari ini untuk dari Sintang belum bisa bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar dikarenakan kendala teknis. Dan untuk itu hanya kami bertiga nih ya, berarti dari Pontianak, kemudian Sanggau dan juga Sambas. Dan di pagi hari ini kami lengkapi ya dengan beberapa informasi lainnya lagi untuk ruang dengar Anda pendengar. Nah, kali ini kalau dari Pontianak menyoroti terkait dengan Kementerian Hukum Kalimantan Barat yang terus mendorong kehadiran layanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat. Dan hal ini disampaikan oleh Kakanwil Kemenkum Kalbar, Joni Pesta Simamora, di mana usai upacara peringatan Hari Pengayoman ke-81 di Pontianak, Joni mengatakan bahwa kehadiran Kementerian Hukum ini harus diwujudkan melalui seluruh tugas dan fungsi. Mulai dari pembentukan regulasi, kemudian pembudayaan hukum, layanan kekayaan intelektual, hingga administrasi hukum umum. Dan pemanfaatan teknologi informasi menurut Joni, ini telah membuat masyarakat dapat mengakses sejumlah layanan hukum secara mandiri. Namun, edukasi dan pendampingan tetap diperlukan agar masyarakat mengetahui layanan yang tersedia. Jadi dalam momentum yang sama juga, Kanwil Kemenkum Kalbar menyerahkan surat pencatatan ciptaan kepada sejumlah seniman dan pekerja seni, dan salah satunya seniman seni rupa Kalimantan Barat, Bani Hidayat, yang mencatatkan karya lukisan monokrom bertajuk Membaca Sungai Tua. Dan itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Yang berikutnya rekan-rekan dan juga pendengar, dan kita lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini bersama dengan rekan yang ada di Sambas terkait dengan Bupati Sambas soroti biaya produksi harga gabah dinilai itu perlu naik. Seperti apa informasinya, Daus? Silakan.
1: Iya, baik Andre dan juga pendengar, harga gabah di tingkat petani dinilai perlu mendapat perhatian menyusul meningkatnya berbagai biaya yang harus dikeluarkan petani dalam proses produksi. Bupati Sambas ini menyoroti kondisi tersebut terutama setelah adanya kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang turut berdampak terhadap biaya kebutuhan dan aktivitas pertanian. Menurutnya kenaikan biaya produksi ini perlu menjadi pertimbangan dan dalam menentukan harga gabah ya, sebab ketika biaya yang dikeluarkan petani ini semakin tinggi, sementara hasil panen tidak mengalami penyesuaian. Nah, kondisi tersebut berpotensi menekan pendapatan petani. Jadi petani tidak hanya mengeluarkan biaya untuk kebutuhan di lahan, tetapi juga harus menghadapi biaya transportasi pengolahan lahan hingga kebutuhan lainnya yang berkaitan ya dengan produksi prosesnya. Karena itu harga gabah ini dinilai perlu disesuaikan agar hasil panen yang diterima petani tetap memberikan nilai ekonomi yang layak. Nah, persoalan harga gabah ini juga menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan petani sebagai salah satu kelompok yang berperan menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Di sisi lain, kenaikan harga gabah tentu perlu tetap mempertimbangkan kondisi pasar dan kemampuan masyarakat ya sebagai konsumen. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus mencari solusi agar kepentingan petani dan masyarakat dapat berjalan seimbang. Jadi dengan begitu petani memperoleh harga yang layak ya Andre, sementara kebutuhan pangan masyarakat tetap dapat dipenuhi dengan harga yang terjangkau. Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi berikutnya dari Sambas, Daus, dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan PAD minim. DPRD minta kontribusi perusahaan dorong pembangunan Sanggau. Seperti apa informasinya, Jeki? Silakan.
2: Baik, Andri dan pendengar, di mana DPRD Kabupaten Sanggau mendorong pemanfaatan Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan yang berinvestasi di kabupaten itu untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Kontribusi CSR perusahaan sangat diperlukan menambal anggaran pembangunan yang tidak cukup dibiayai dari APBD. Dan dari 1,6 triliun rupiah itu rinci 937 miliar rupiah atau sekitar 59% digunakan untuk gaji pegawai. Kemudian belanja fisik di sejumlah OPD berkisar 100 miliar rupiah. Dan menurutnya hadirnya investasi di Kabupaten Sanggau ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di tempat perusahaan itu berinvestasi. Nah, setiap perusahaan Sambungnya, memiliki tanggung jawab sosial yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, kemudian pendidikan, kesehatan, bahkan ekonomi masyarakat. Ia juga menyebutkan ketidakberdayaan Pemkab Sanggau dalam mempercepat proses pembangunan dikarenakan tidak memiliki sumber-sumber pendapatan yang memadai. Nah, dua sumber pendapatan terbesar Kabupaten Sanggau yaitu pertambangan dan perkebunan. Lanjut dia, kewenangannya sudah diambil alih pemerintah pusat. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Andre.
0: Ya, sekali lagi terima kasih banyak untuk informasi dari Sanggau, Jackie, dan juga menjadi informasi penutup untuk di pagi hari ini. Dan kita juga informasikan ya bahwa nanti akan ada beberapa event yang akan berlangsung juga di RRI tentunya ya, rekan-rekan ya. Baik di Pontianak, di Sanggau, bahkan di seluruh Indonesia nih ya rekan-rekan ya. Ada acara Bintang Radio 2026 juga ya kan. Kemudian nanti akan ada RRI Fest juga ya.
2: Betul ya.
0: Oke, baik. Kalau di Sanggau berarti udah mulai persiapan juga ya Jeki ya?
2: Di sini sudah disampaikan melalui kegiatan-kegiatan dan bahkan melalui siaran langsung. Mm-hmm. Maksudnya dalam ini ya, dalam berbentuk spot promo dan sebagainya begitu. Mm-hmm. Dan ini sudah beberapa yang sudah mendaftar kalau Bintang Radio begitu.
0: Oke, baik. Dari Sambas nanti boleh merapat ke sini juga ya untuk yang mau mendaftar mungkin ya kan?
1: Iya, kita bantu sosialisasikan Andre.
0: Jadi yang mau ikutan RRI Fest atau mungkin mau ikutan Bintang Radionya boleh merapat dari Sambas ke sini ya. Atau iya, mau ke Sanggau juga boleh ya kan.
2: Lebih jauh ya.
0: Lebih jauh. Mana tahu ya kan. Ya pastinya kita nantikan bibit-bibit muda ini ya, putra-putri berbakat untuk bidang tarik suara, tentunya nanti bisa bergabung di ajang Bintang Radio 2026 yang juga sudah mulai dibuka kalau dengan beberapa lagu pilihan juga baik dari putri maupun putranya ya. Jadi boleh dilatih dari sekarang juga sebelum nantinya PD nih ya untuk daftar dan tampil dengan lagu yang mana gitu ya kan. Oke deh, baik sekali lagi. Terima kasih semuanya rekan-rekan, terima kasih Daus yang ada di Sambas.
1: Terima kasih kembali Andre.
0: Terima kasih juga Jackie yang ada di Sanggau.
2: Baik, terima kasih kembali juga Andre.
0: Baik, dan juga rekan kita mungkin yang ada di Sintang yang sedang merelay kita juga di pagi hari ini ya, terima kasih. Dan tentunya untuk Anda pendengar, sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami dalam sesi Kabar dari Kalbar edisi kali ini. Dan informasi yang mungkin terlewat Anda dengarkan di pagi hari ini bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.